0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rindekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana, comot sini.
6: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor koridor logistik halal serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Pasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu. Ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Nah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif. Bertiga, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Dan Antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dan Antara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dan Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dan Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasaraya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolak ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan.
1: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Pendengar, 4 tanda sebenarnya dirimu bisa melewati masa sulit yang ada. Pertama, kamu selalu berupaya tenangkan diri sebelum memulai mencari jalan keluar. Kedua, bisa menerima semua perasaan yang hadir, bukan lari, walau saat ini segalanya masih terasa sulit untuk dicerna. Yang ketiga, mampu menemukan sudut pandang posisi dari situasi yang ada. Yang keempat, meski tak kunjung selesai masalahmu, namun meyakini Tuhanmu ada di sampingmu.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 hal ini yang tidak boleh kamu lakukan atau berhenti untuk melakukannya. Pertama, berhenti berpura-pura baik pada hal yang sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hati kita ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakitimu atau pernah menyakitimu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah diri seseorang. Lebih baik Anda fokus merubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Itulah 4 hal yang harus kita hentikan untuk melakukannya saat ini.

Pendengar, ada 5 manfaat latihan bicara setiap pagi. Pertama, kita akan semakin percaya diri dalam berbicara. Kedua, kita akan mampu berbicara dengan lancar. Ketiga, kita akan bisa mengatasi filter word seperti dan lain sebagainya. Keempat, kamu lebih bisa menggunakan suara dan gerakan dengan baik. Kelima, kamu akan lebih mudah ingat dengan materi yang dibuat. Itulah 5 manfaat latihan berbicara setiap pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di 96,2 MHz ya. Selepas tadi pendengar, kita mengikuti warta berita yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Nah, Putri hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini berbagai informasi-informasi yang menarik yang tentunya kami kutip dari RRI.co.id pendengar, yang bisa juga Anda simak langsung, yang membuka situs rri.co.id ya. Anda bisa melihat dan juga membaca berbagai berita-berita yang dihimpun oleh reporter kami. Nah, seperti salah satunya ini pendengar, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi

Gunadi Sadikin menyatakan investigasi kematian Dr. PPDS Adrian Rantung ditargetkan rampung dalam 2 pekan. Penyelidikan mendalami dugaan perundungan dan tekanan mental selama menjalani pendidikan spesialis. Budi menjelaskan Kemenkes telah mengirim tim untuk melakukan audit sekaligus berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Langkah ini dilakukan untuk mendalami dugaan perundungan yang mencuat dalam kasus tersebut. Selain itu, Kementerian Kesehatan menghentikan sementara pendidikan PPDS Anestesiologi di RSUP Kandow selama investigasi berlangsung. Langkah itu ditempuh demi memastikan penyelidikan berjalan objektif, transparan, dan menyeluruh. Sementara Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Azhar Jaya menyebut penghentian pembelajaran mendukung proses penyelidikan kasus. Penyelidikan dilakukan bersama aparat penegak hukum guna mengungkap fakta secara menyeluruh. Pendengar, penghentian sementara PPDS Anestesiologi mengacu pada keputusan resmi Direktur Utama RSUP Profesor Dr. RD Kandow Manado. Kebijakan tersebut berlaku selama proses investigasi kasus masih berlangsung. Kementerian Kesehatan menegaskan investigasi dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta secara menyeluruh, sekaligus memastikan lingkungan pendidikan kedokteran berlangsung aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk perundungan. Itulah pendengar informasi yang kami hadirkan terkait dengan Menkes targetkan investigasi kematian Dr. PPDS selama 2 pekan. Dapat Anda simak kembali di portal berita rri.go.id. Kemudian juga pendengar, masih ada informasi lainnya yang bakal kami hadirkan untuk Anda ya. Jangan kemana-mana, tetaplah mendengarkan Pro 1 RRI Gunung Sitoli, kanal inspirasi di pagi hari ini. Pendengar, masih bersama Putri.

7 fakta unik dan menarik. Pertama, penguin adalah burung yang tidak bisa terbang tapi jago berenang. Kedua, ayam yang sudah terpenggal masih bisa berlari di lapangan bola sebelum nyawanya benar-benar hilang di badan. Ketiga, kecoa ternyata bisa hidup 9 hari tanpa kepala dan akan mati karena kelaparan. Keempat, di bumi 1 tahun adalah 365 hari. Namun di planet Merkurius, 1 tahun adalah 2 hari. Kelima, umur dari capung hanya 24 jam. Keenam, untuk setiap patung memorial di atas kuda, jika 2 kaki mengangkat, maka orang tersebut tewas dalam pertempuran. Jika 1 kaki kuda yang terangkat, maka orang tersebut meninggal karena luka dalam pertempuran. Jika 4 kakinya tidak terangkat, maka orang tersebut meninggal secara normal. Dan yang ketujuh, biji apel mengandung sianida. Itulah 7 fakta unik dan menarik.

0: lagu ini. Aku
1: ada beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya. Pertama, memperkenalkan anak pada alam terbuka. Kedua, mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, mengajak anak berkemah. Keempat, mengajak anak menanam pohon. Kelima, membuat mainan daur ulang. Dan yang terakhir, memilah sampah basah dan sampah plastik. Itulah beberapa cara mengajarkan anak untuk mencintai lingkungannya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 hal ini yang tidak boleh kamu lakukan atau berhenti untuk melakukannya. Pertama, berhenti berpura-pura baik pada hal yang sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hati kita ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakitimu atau pernah menyakitimu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah diri seseorang. Lebih baik Anda fokus merubah diri Anda sendiri terlebih dahulu. Itulah 4 hal yang harus kita hentikan untuk melakukannya saat ini.

Pendengar Pro 1 RRI di Gunung Sitol, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Putri di pagi hari ini. Pendengar, satu informasi kembali Putri hadirkan untuk Anda, di mana Kemenbud ya, di maksud kami pendengar, Kemenbud tetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Oh iya, ini lagi memang viral ya, baik di media sosial, banyak masyarakat yang memberikan status atau postingan mereka terkait dengan hari ini, atau maksudnya penetapan tanggal 13 Juli gitu ya pendengar ya. Di mana Kementerian Kebudayaan Kemenbud secara resmi menetapkan tanggal 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu tertuang dalam surat keputusan SK Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menyampaikan hal tersebut di Sasana Adirasa TMMII Jakarta, tepatnya Senin 6 Juli 2026 yang lalu pendengar. Nah, menurut dia Indonesia merupakan negara yang terdiri atas ya fondasi keberagamaan, kemudian juga toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Fadli menambahkan, penetapan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan setiap orang memiliki ruang setara untuk menjalankan keyakinannya, sekaligus untuk melestarikan tradisi serta mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi mendatang. Menbud menekankan pemilihan tanggal 13 Juli tidak dilakukan secara sembarangan. Menurut dia, hal ini terkait dengan sejarah pengakuan penghayat kepercayaan yang merujuk kepada tokoh nasional yaitu Wongsonegoro. Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan pendengar mengungkapkan penetapan ini merupakan buah dari perjuangan panjang dan Ketua Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia MLKI Nayan Suryono menyampaikan hal senada. Nayan menegaskan pendengar, penetapan ini merupakan penghormatan terhadap hak-hak penghayat kepercayaan sebagai warga negara. Selanjutnya, MLKI merencanakan menyusun program strategis jangka pendek, menengah, dan panjang, tujuannya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat penghayat dalam memajukan kebudayaan serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Inilah informasi yang Putri hadirkan pendengar untuk Anda, semoga bisa bermanfaat. Dan masih ada informasi lainnya. Ini tadi terkait dengan Kemenbud tetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anda masih bersama kami di sini, pendengar di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, Kanal Inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada. Mau tahu jahatnya cowok setia? Pertama, ketika dia merasa kalah dalam memiliki, dia selalu merasa bersalah selama hidupnya. Kedua, tiba-tiba banyak terdiam tanpa mau bercerita tentang apapun hal. Ketiga, lalu pergi menghilang tanpa ada kata pamitan. Ketiga, dia rela tidak berdamai dengan dirinya sendiri karena dirimu. Kelima, dia bisa menerima semua orang baru tanpa ada rasa, cuma sebagai bahan pelampiasan tempat curhat belaka. Keenam, perlahan-lahan responnya mulai berbeda dengan sebelumnya. Maka jika Anda sudah mendapatkan pasangan atau jodoh Anda yang setia saat ini, jangan disia-siakan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami pada kesempatan ini. Dan informasi berikutnya cukup menarik, yaitu mengenai kata pelupa, pendengar. Meski Anda pelupa, ini kelebihan lain dari pelupa itu, pendengar. Di mana Tuhan menakdirkan Anda mudah mendapatkan uang, tapi lemah di manajemen keuangannya. Sekarang butuh belajar mengolah uang agar Anda punya tabungan. Kemudian disebutkan, Anda tidak bisa melihat orang susah di depan mata. Sehingga terkadang ada penuturan, ya, terima kasih ya atas kedermawanannya, beruntung sekali hati Anda penuh empati. Kemudian disebutkan, pendengar, Anda memiliki komunikasi yang sangat baik. Anda bisa gunakan alat mencapai mimpi. Yang diwaspadai, sifat mudah bosan. Jadi perlu dilawan. Itu dia. Itu informasinya, pendengar. Semoga bermanfaat.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda yang sudah merencanakan untuk menikah. Nah, kali ini sebuah informasi menarik akan menjadi penambah pengetahuan bersama. Itu fakta psikologi ujian yang pasti akan dialami sebelum menikah. Apa saja hal itu? Berikut bocorannya pendengar. Yang pertama itu pastinya tiba-tiba merasa ragu ya dengan pasangan. Kemudian ada kekurangan pasangan semakin terlihat, itu akan terlihat pada saatnya sebelum menikah ya. Kemudian juga tiba-tiba banyak yang mendekati, termasuk mantan ya. Ini akan ditemui. Jadi ini fakta psikologis ujian yang pasti akan dialami sebelum menikah. Kemudian berikutnya yang akan didapati itu restu orang tua. Ini menjadi sesuatu hal yang akan Anda hadapi. Berikutnya, merasa belum cukup secara finansial. Ini yang juga akan masuk pada tahapan yang akan menghantui Anda. Dan terakhir itu, ketakutan kehilangan kebebasan bermain dengan teman. Sesudah hal itu, akan Anda hadapi yang seperti ini, pendengar. Jadi, semoga ini bermanfaat.

Bringer, untuk kamu yang punya utang. Nah, jika temanmu memberikan hutang, ketahuilah bukan karena dia banyak uang, kasih sayanglah alasannya. Berharap kamu bisa keluar dari masalahmu. Dia tahu akan kesulitan dan memandang persahabatan lebih berharga daripada hartanya. Jagalah orang sebaik ini, di saat orang lain meninggalkanmu, dia justru mengulurkan tangannya. Percayalah, sulit mendapatkan teman setulus dia saat kamu di bawah. Bayarlah utangmu, tidak perlu menunggu ditagih olehnya. Jika kamu bisa belum membayarnya, kabarilah. Ini cukup membuat hati lega dan dia pasti memakluminya. Karena terpenting ada niat usahamu, attitude-mu, dan tanggung jawabmu. Karena hutang bukan sekedar nominal. Jika kamu lebih memilih pergi tanpa membayar, percayalah meskipun dia ikhlas, tapi urusanmu dengan Tuhan tetap akan diselesaikan. Jadi bagi Anda yang punya utang harus dibayar dan tetap

Pendengar, di mana 5 tanda kamu sudah dewasa secara emosional? Nah, kamu mau tahu? Nah, yang pertama, bernapas dalam sebelum beraksi, artinya kamu mempertimbangkan respon apa yang akan kamu berikan ke sekitarmu. Nah, yang berikutnya pendengar, meskipun terdengar menyakitkan, kamu selalu berusaha jujur karena memiliki prinsip kejujuran di awal adalah langkah pentingnya sebelum terjadi kerusuhan. Nah, yang berikutnya pendengar, tidak menghakimi orang lain, selalu berusaha menemukan sisi positif dari apa yang dilihat. Yang selanjutnya, kamu menerima perasaan yang hadir dan membiarkan diri menikmati fase itu kemudian bangkit. Yang terakhir pendengar, tahu kapan harus melakukan percakapan dan menghindarinya. Pendengar, jadi 5 tanda kamu sudah dewasa secara emosional. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kamu.

0: pendengar, ada tips manfaat untuk kita saat ini. Pertama, kalau ada orang lagi ditegur, jangan dilihat. Kedua, jika seseorang tidak mendengarkanmu, maka berhenti untuk berbicara dengannya. Kalau ditraktir teman, usahakan yang dibeli lebih murah dibanding yang ditraktir. Keempat, jangan marah kepada orang lain saat mereka sedang makan. Kelima, jika orang tuamu tidak mengizinkan kamu pergi, maka jangan pergi. Keenam, jangan pernah membuat lelucon dengan kekurangan seseorang. Anda tidak pernah tahu bagaimana dia membenci dirinya sendiri dengan apa kekurangan yang ia miliki. Tujuh, jika sedang bertemu dan disuguhkan makanan, maka Anda harus makan walaupun cuma sedikit. Itulah beberapa tips bermanfaat untuk kita saat ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami dan Putri masih hadirkan juga berbagai informasi yang menarik pendengar di hari ini ya di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, yang juga bisa Anda akses berita-berita kami pendengar di portal berita rri.co.id. Baik, satu informasi Putri hadirkan di mana BPOM kembangkan vaksin mRNA DBD ditargetkan jadi yang pertama di dunia. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menyatakan Indonesia tengah mengembangkan vaksin berbasis messenger RNA atau mRNA untuk penyakit demam berdarah dengue atau DBD, di mana Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebutkan vaksin mRNA dengue berpotensi menjadi vaksin pertama di dunia yang dikembangkan khusus untuk mencegah penyakit DBD. Taruna menjelaskan peluncuran prototipe vaksin mRK dengue merupakan langkah awal dalam proses panjang pengembangan vaksin. Tahapan tersebut pendengar selanjutnya masih mencakup pengujian laboratorium, uji praklinis, kemudian juga hingga uji klinis sebelum dapat digunakan masyarakat. Sementara Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut pengembangan vaksin mRNA melibatkan kolaborasi berbagai lembaga riset perguruan tinggi dan industri. Kolaborasi itu mencakup Universitas Indonesia, kemudian Tsinghua University, Etana, BRIN, BPOM, dan juga LPDP. Direktur Fasilitas Riset LPDP Ayom Widi Paminto menambahkan LPDP turut mendukung pendanaan riset vaksin tersebut sebesar 7 miliar rupiah. Sementara perusahaan farmasi Etana mengalokasikan 9 miliar rupiah, sehingga total pendanaan mencapai 16 miliar rupiah. Pengembangan vaksin mRNA dengue diharapkan memperkuat kemandirian industri vaksin nasional, sekaligus mempercepat pengendalian DBD melalui inovasi teknologi kesehatan Indonesia. Itulah informasi yang Putri hadirkan untuk Anda, semoga bisa bermanfaat. Dan masih ada informasi lainnya pendengar, tetaplah di sini bersama kami.

Nah, berikut ini pendengar, ada 3 tanda di psikologi dia calon jodoh Anda yang baik, pendamping Anda sebagai calon jodoh yang baik. Di samping dia, Anda bisa jadi diri sendiri, tidak menutupi kelemahan dan tidak juga bersusah payah agar terlihat sempurna. Justru dia membantu Anda menjadi lebih baik. Kemudian ketika sudah memiliki visi yang sama dalam memandang kehidupan dan masa depan, nah tidak justru membebani. Kemudian ketika berada di dekatnya, pastinya hati merasa tenteram, dan ketika konflik datang selalu berani dibicarakan, bukan saling mendiam. Itu dia benar. 3 tanda di psikologi pasangan Anda, calon jodoh Anda yang baik.

0: satu kata untuk hari ini.
1: Sudah saatnya pasang mindset bahwa kita nggak bisa selalu ngiyain atau nyenengin semua orang. Kalau kamu dijauhi seseorang karena melakukan apa yang kamu suka, ya udah, biarin aja. Kamu pantas bersenang-senang dengan caramu selagi tidak merugikan siapapun. Coba fokus sama kebahagiaan sendiri. Stop jadi gak enakan.

satu kata untuk hari ini. Ketika yang mendekatimu bersikap biasa saja dan ketika ada yang memperhatikan kamu, jangan merasa diistimewakan. Karena beberapa orang hanya ingin singgah, bukan sungguh. Hidup ini jangan cepat menaruh harapan. Semangat!

Kadang kita harus terluka dulu untuk bertumbuh dan maju. Sebab berada pada zona nyaman kadang membuat kita tak berkembang. Kadang kita harus dibuat bersedih dahulu untuk menyadari kesalahan-kesalahan atau sebagai momen introspeksi diri. Sebab banyak tertawa dan sedikitnya ujian sering membuat kita lupa pada tujuan hidup kita.

satu kata untuk hari ini. Komitmen itu saat kamu memutuskan untuk memilih seseorang dalam hidup, menerima segala kekurangan dan lebihnya. Bertahan dengan dia dalam situasi apapun tidak mudah tergoda pada orang lain, meskipun ada yang lebih baik darinya di luar sana. Mau belajar dan dewasa bersama hingga tua. Semangat!

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 kalimat pemberi energi merubah hidup. Nah, yang pertama, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Yang berikutnya, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Selanjutnya pendengar, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Selanjutnya, kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Itulah 4 kalimat pemberi energi merubah hidup Anda.

ada 10 pelajaran hidup yang sering terlambat dipelajari orang-orang. Nah, yang pertama, hidup tak selalu memberikan yang kamu inginkan, maka belajarlah resiliensi dan amor fati. Nah, yang kedua, hambatan meraih sukses adalah konsisten, segeralah belajar. Yang ketiga, kebanyakan manusia banyak ide, namun tidak berani mengeksekusinya. Yang keempat, kecerdasan nomor dua etika yang pertama, pentingnya belajar emotional intelligence. Yang kelima, kamu bisa hidup hanya modal nama baik, pentingnya belajar kecerdasan sosial. Yang keenam, sibuk kerja tapi lupa belajar manajemen keuangan. Yang ketujuh, terlalu ambisi mencapai mimpi sampai juga menikmati yang sudah ada, pentingnya belajar minfluence. Selanjutnya, manusia hanya suka membicarakan dirinya, pentingnya belajar personal branding. Selanjutnya, tidak ada yang abadi di dunia ini, maka kamu pentingnya belajar agama. Pendengar, itulah 10 pelajar hidup yang sering terlambat dipelajari orang-orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah bazi filin rua. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hala, ini nasa patani fusa. Acara hadiah duria heda. Ya, dah, tefalua bazi filin rua ba ala walua.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Bahar RI siaran langsung.
3: Nah, dah, balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse, minum ubah ka ehe gu.
1: Lau bale tali fuse, bayi olifu he.

0: Tahukah Anda, London pernah dilanda banjir pada tahun 1814, tapi banjirnya bukan air bah atau air laut yang meluap ke daratan, melainkan lebih dari 1,4 juta liter bir, yang mana ada sebuah pabrik bir terbesar, Max Brewery. Tiba-tiba tangki raksasanya meledak, tangkinya pecah dan merusak tangki lainnya. Akhirnya, gelombang bir setinggi 4,5 meter menyapu pemukiman. Sayangnya, ini bukan cerita lucu ya, karena hal ini menewaskan 8 orang tewas, kebanyakan karena rumah mereka roboh dan minum langsung dari jalanan. Dan anehnya lagi, pabriknya tidak kena tuntut apa-apa, karena hal itu merupakan act of good alias bencana alam.
1: Yeah, yeah.

Tahukah Anda, dulu ada boneka marionet raksasa yang bisa jalan-jalan sendiri di kota. Dan dikabarkan kalau boneka ini memiliki tinggi 3,5 meter, namanya Little Amal, yang digerakkan pakai tali seperti boneka tradisional, tapi bukan boneka pertunjukan. Boneka ini merupakan simbol harapan untuk anak-anak pengungsi, karya seni yang jalan, dan bikin kita mikir, kok bisa?

Tahukah Anda, kalau dinosaurus tidak punah, maka manusia tidak akan pernah ada. 65 juta tahun lalu, asteroid raksasa jatuh ke bumi dan nyapu bersih para dino. Tapi, pendengar, sejenak kita membayangkan, kalau batu itu melet sedikit saja, maka dinosaurus akan terus hidup dan mungkin malah jadi penguasa planet ini. Dan manusia belum tentu bisa muncul, atau malah jadi santapan para dinosaurus. Bayangin aja naik ojek Velociraptor, belajar bareng Triceratops, atau ujian dan olahraga lari dari T-Rex yang lapar. Agak ngeri juga kan? Untung aja para dinosaurus ini punah. Tapi lucu juga kalau tidak punah, dunia akan menjadi Jurassic Park dalam versi nyata atau asli. Apa tidak ngeri?

Tahukah Anda kalau di dunia ada mata air berwarna seperti pelangi? Namanya Grand Prismatic Spring, berada di Taman Nasional Yellowstone, Amerika Serikat. Mata air panas ini bukan cuma besar banget, melainkan mata air ini memiliki warna yang sangat indah. Warna merah, oranye, kuning, hijau, sampai biru. Muncul alami tanpa dicat. Kok bisa ya? Ternyata di pinggirannya ini

Tahukah Anda, pendengar, kalau ada di alam liar, ada hewan yang ternyata bisa menirukan suara gergaji, kamera, dan alarm mobil. Siapa lagi kalau bukan burung lyrebird, burung asli negara Australia yang dijuluki master imitasi suara alam. Burung ini mampu menirukan hampir semua suara di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa, termasuk bisa menirukan kicauan burung lain di sekitarnya, suara ranting patah, hingga suara manusia. Kemampuannya ini bukan sekedar pamer pada jenis burung lainnya, karena ini juga merupakan strateginya untuk bertahan hidup serta menarik pasangan.

Tahukah Anda, Koloseum di Roma dulunya pernah dijadikan kolam renang terbesar atau kolam renang raksasa. Koloseum bukan hanya tempat pertarungan gladiator di zaman Kaisar Domitian. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya aja dibanjiri air dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya saja dibanjiri air dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Ribuan penonton kapal-kapal kecil yang bertarung di tengah bangunan megah yang lengkap dengan efek air dan juga suara yang dramatis. Uniknya, di sini, yaitu mereka beneran memakai air dari saluran khusus dan harus dikuras setelah acara. Tidak terbayangkan mereka membereskan Koloseum sebesar itu.

Untuk bunda di rumah, tumbuhkan jiwa kepemimpinan ya pada anak. Kita harus tahu bahwa setiap anak laki-laki kelak akan menjadi seorang pemimpin. Tumbuhkan jiwa kepemimpinannya dengan berbagai aktivitas seperti memberinya tanggung jawab sederhana, kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, dan berikan cerita-cerita tokoh-tokoh yang terkenal akan jiwa kepemimpinan terbaik. Maka hal ini bisa memunculkan jiwa kepemimpinan kepada anak, meskipun kita memberikan tanggung jawab sederhana baginya.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Still, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Sadar, ada 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, tidak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Kelima, punya rutinitas yang bisa kita imbangi dengan isyarat yang cukup. Itulah pendengar, 5 tanda hidup kita sudah lebih bahagia. Semoga pendengar kami saat ini hidupnya lebih bahagia.

Pendengar, 6 langkah cerdas menghadapi orang emosian. Yang pertama, diam dan dengarkan. Biarkan ia melepaskan emosinya. Yang kedua, jangan buru-buru menasihatinya. Yang ketiga, amati dia tipe pemarah yang butuh sendiri atau ditemani. Yang keempat, jika sudah tenang, bicarakan, tanyakan pemicunya dan apa yang bisa dia lakukan. Yang kelima, alihkan perhatiannya dengan topik lain. Dan yang keenam, wajib di lain hari komunikasikan rasa tidak nyamanmu untuk evaluasi.

Selamat siang buat Anda pendengar. Tentu saja siang hari ini akan menemani Anda dengan beragam informasi menarik sambil beraktivitas di luar sana. Saya berharap bahwa kegiatannya berlangsung dengan baik dan happy selalu ya di tempat Anda bekerja. Di kesempatan Kamis siang hari ini di tanggal 9 Juli 2026, saya Victor yang bertugas menemani Anda. Hadirnya beragam info-info menarik akan terus menemani Anda. Kita masih menyimak dengan lagu-lagu hiburan dan pastinya dengan informasi menarik akan terus bersama Anda. Tetap bersama kanal Inspirasi.

Pendengar, ada 10 pelajaran hidup yang sering terlambat dipelajari orang-orang. Nah, yang pertama, hidup tak selalu memberikan yang kamu inginkan, maka belajarlah resiliensi dan amor fati. Nah, yang kedua, hambatan meraih sukses adalah konsisten, segeralah belajar. Yang ketiga, kebanyakan manusia banyak ide, namun tidak berani mengeksekusinya. Yang keempat, kecerdasan nomor 2 etika yang pertama, pentingnya belajar emotional intelligence. Yang kelima, kamu bisa hidup hanya modal nama baik, pentingnya belajar kecerdasan sosial. Yang keenam, sibuk kerja tapi lupa belajar manajemen keuangan. Yang ketujuh, terlalu ambisi mencapai mimpi sampai juga menikmati yang sudah ada, pentingnya belajar minfluence. Selanjutnya, manusia hanya suka membicarakan dirinya, pentingnya belajar personal branding. Selanjutnya, tidak ada yang abadi di dunia ini, maka kamu pentingnya belajar agama. Pendengar, itulah 10 pelajar hidup yang sering terlambat dipelajari orang-orang.

Pendengar, sambil beraktivitas di luar sana, masih menemani Anda dengan berbagai informasi penting lainnya, pendengar. Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Nias berhasil menemukan KM UNE yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di sekitar perairan Pulau Bintanah, Kabupaten Nias, Sumatera Utara pada Rabu 8 Juli 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias, Putu Arga Sujarwa di SAMM, melalui Kasubsi Operasi dan Siaga Binsar Hasinaga SH menyampaikan laporan diterima pendengar dari agen kapal pada pukul 13 WIB. KM UNE dilaporkan hilang kontak saat berlayar dengan membawa 6 person POB. Nah, pendengar, menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongannya segera memberangkatkan satu tim yang terdiri dari 8 personel menuju lokasi kejadian. Sekitar pukul 16.10, pendengar, tim SAR berhasil menemukan KM UNE tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi dari narkoda, maksudnya dari nahkoda kapal tersebut, diketahui kapal mengalami mati mesin akibat kerusakan pada pompa air pendingin mesin yang terbakar sehingga tidak dapat melanjutkan pelayaran. Nah, setelah dipastikan pendengar seluruh awak kapal berada dalam keadaan selamat dan sehat, tim SAR kemudian berkoordinasi untuk meminta bantuan kapal dari galangan kapal di Gunung Stoli guna melakukan proses towing menuju lokasi yang lebih aman. Nah, dalam operasi ini Basarnas Nias pendengar mengerahkan tim, kemudian RIB 04 Nias, peralatan SAR air, kemudian peralatan SAR medis, alat komunikasi, APD personil, serta kantong jenazah sebagai bagian dari standar kesiapsiagaan operasi SAR. Informasi penting lainnya, pendengar, Anda bisa menyimak melalui website kami di rri.go.id.

0: Benar, ada 8 cara disukai banyak orang, apalagi di lingkungan baru. Pertama, terima ajakan orang lain. Kedua, jangan terlalu banyak berbicara. Perbanyak mendengarkan orang lain. Ketiga, jangan membicarakan orang lain. Keempat, hindari sikap pamer dan juga sombong. Kelima, pandai-pandailah membawa diri. Keenam, murah senyum kepada siapa saja. Tujuh, jangan ragu membantu orang lain. Delapan, tidak segan-segan mengucapkan maaf dan juga terima kasih. Jika hal ini Anda lakukan di lingkungan baru, maka Anda adalah orang yang sangat dihormati, dihargai, disegani dalam lingkungan Anda. Selamat mencoba!
1: Saya Victor, masih bersama Anda pendengar. Tentu saja saat ini masih menemani Anda dengan berbagai informasi menarik melalui sambungan daring dari Kabupaten Nia Selatan. Wali Kota Gunung Sewalauli SEMSI memimpin rapat koordinasi pemerintah Kota Gunung bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho beserta jajaran. Rapat berlangsung pendengar di ruang rapat center kantor Wali Kota Gunung pada Rabu 8 Juli 2026. Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gunung Eka Kurniawan Haripa ST, MSI, serta perwakilan Badan Pusat Statistik Kota Gunung. Pertemuan ini pendengar membahas respon pemerintah Kota Gunung terhadap pelaksanaan program nasional 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, termasuk skema pembiayaan kredit perumahan rakyat yang difasilitasi BP Tapera bagi pengembangan perumahan di daerah. Dalam arahannya, Wali Kota Gunung menegaskan komitmen pemerintah Kota Gunung untuk mendukung penuh pelaksanaan program 3 juta rumah sebagai salah satu langkah pendengar strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, BP Tapera, dan juga pengembang menjadi kunci keberhasilan program tersebut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Informasi penting lainnya pendengar Anda bisa simak melalui website kami di rri.co.id.

Pendengar, ada 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita. Pertama, untuk memperbaiki mood kita, maka kita wajib olahraga. Kedua, untuk dapat berpikir lebih jernih, maka kita harus sesekali melakukan meditasi. Ketiga, untuk memahami dunia lebih baik, maka kita wajib baca buku. Keempat, untuk memahami diri lebih baik, maka kita harus journaling. Kelima, untuk mudah belajar, kita harus bisa membuat belajar itu jadi menyenangkan. Keenam, untuk cepat tumbuh, maka wajib konsisten. Ketujuh, untuk mencintai orang lain, maka kita terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Kedelapan, untuk menolong orang lain, maka tolong dirimu dulu. Itulah 8 pelajaran untuk mengubah hidup kita.

Selamat siang buat Anda, rangkaian lagu-lagu hiburan siang. Sementara kami beri sejenak untuk Anda, sesaat lagi kita akan segera ikuti Warta Berita Olahraga di pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman skuad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak Timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 Timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Nové Mesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Rally berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swag Gumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Ya, pendengar, selamat siang buat Anda. Rangkaian lagu-lagu hiburan siang akan menemani Anda sembari sedang sibuk dengan aktivitas Anda. Mudah-mudahan siang hari ini juga tetap lancar dan sukses pastinya. Masih dengan saya Victor menemani Anda. Kita masih menyimak dengan rangkaian lagu-lagu hiburan.

Halo Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dioma.

Anda pendengar, kalau ada di alam liar, ada hewan yang ternyata bisa menirukan suara gergaji, kamera, dan alarm mobil. Siapa lagi kalau bukan burung lyrebird, burung asli negara Australia yang dijuluki master imitasi suara alam. Burung ini mampu menirukan hampir semua suara di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa, termasuk bisa menirukan kicauan burung lain di sekitarnya, suara ranting patah, hingga suara manusia. Kemampuannya ini bukan sekedar pamer pada jenis burung lainnya, karena ini juga merupakan strateginya untuk bertahan hidup serta menarik pasangan.

Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Konada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Konada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

Selamat siang untuk Anda berengarah. Terima kasih bersama kami. Selepas tadi kita simak bersama rangkaian lagu-lagu hiburan siang menemani makan siangnya hari ini. Dan setelah itu kita akan menikmati program acara Hadiah Turiang.

Yo bu cuma kira telup sego dozi jamu dongo siaran hadiah duria falu kita baka bacara nyo masih ada hadiah duria baca makan deh. Bang alu hari Kamis ya, ha baca makan deh no saat tanggal siwa positif 2000 dolar ene. Semua sota deh kita falu kita baka bacara nyo masih ada deh. Ba fawit dan ya baca sabo zami fernada. Lau ira telup sego fatwa lo ta tema wazi sabo amai dolada. Ma telepon da ba nahi ada zamu sanam. Data fonodong wazi sabwa sinuna jinota henaike gasa-gasa popaloi telepon da banah ya da samusana.

0: Lagu Sibaga Sibai Moroi Bah Cipta Maigea Haya Ugen Dipilih Guiwa ya. Lau tamane gasa-gasa lala haleweda na banah ya iso sosok itu baca makan deh ba boyo lebih tamanga ira tersegu ba iwai na taila murusai bertega moteu ya no sai bertega torto deu patamane oi sugu na mane kada mafif bamba waduria re ya bai musi musi ta de ami ya oi mane sugu na dia kada mafif da na mege baga luo baci maka de ji bafa be luo tamane oi bualani mane kada mafif da bai mo ke ke ke de de da tamane ina hana bafa be ju cuaca re jadi yo kafui tage yo kafui kulidana bai aso ge fefu he ni ani badu ya. Lau telefon saya, tolak saya tak tema telefon mi, nombor 0825-2572. Halo, ya Om Jima ke?
1: Ya Om.
0: Ya Om Jima ke telefon saya, gua ada duri ya?
1: Duri yang mutu pada apa bang, Sito?
0: Duri yang mutu?
1: Iya, mutu pada anak bauruna, amanofi mur bauruna dan.
0: Oh, bapak ada manofi, lau. Eh, bisa duri ada badewan, re?
1: Ayo, duri ya, okafu badew dana, we.
0: Okafu? Hana apa, okafu badew le?
1: Wah, berdua aku kuya. Nah, mulu ke mesinmu.
0: Lah, bapak ada manovi, ada gamai dola bale.
1: Pas tu gamai dola gud bale baga baga berani bang. Wah, ni warga mana uzat fa de fa de fa ya kena bauni. Iluana dah, iluana. Iluana saya lu juga nunggu kita. Lagi iluana apa bang kita?
0: Lau.
1: Ah, kalau tapas pasai bang.
0: Tolah, hal ke rumah le?
1: Tak, bang, balik sebelah bang, ingin angkat telefon.
0: Sawa gelele talif, se.
1: Ma, tau gue di ama perdan mori bau luka, bo. Abur urung ceritanya. Ba, bapak, murba SM41 di Yusuf, sama bapak, ya, gue minta baju makan. Ba, biar di seramang aja, ba, minta mana di sering murba nukain, bo. Tau gimana ya baju makan?
0: Iya.
1: Muru inace, inace ni muru sebal nasar, tawai mano iya. Dia ulis sama ngatal sese.
0: Iya.
1: Ragi bapa, kedai tak batak madoa ta. Tawai mana lagi nak kerde boy olifu ita, mangan na lemang ita bama suang ita mah ita ya.
0: Beda baru bagi nato iya dah boy. Asesesi mah si ye, boy.
1: Iya.
0: Biar kau belu belu si, biar olifu mangan ita rib, ita lui. Bezi file dua boy pak.
1: Eh bezi file dua harus mang ada no.
0: Dah.
1: Atau bezi apa ada justru muka mengno demo roy ba. Esok mana boy bangnya? Esok mana gay sini merbalawa. Merba jadi apa boy mana iya? Aira paman disebabkan baru ba Medan ba iras banyak lagi merba kita masa lalu masuk ada satu story. Iramarano bi mesti manga bayai.
0: Ya ya ya.
1: Mereka mana untuk nanti badana naik. Ada waktu lagi bapak ya sedia termasuk sekolah bayar sesahar senaya dia ni masuk sekolah bah berkumpai.
0: Ya ya ya.
1: Khas mana bang baju sabang?
0: Lau, tamane tar soger.
1: Kalau kita ada lagu bang.
0: Numale, ayah ada lagu.
1: Yau bah kinohi bang.
0: Aha, boleh agak sih ya wah kinohi.
1: Atau ya wak ini bawa ke arah terorong ujung udah apa bang? Sungguh lama udah bang.
0: Lah, data pagi dani apa ya hobu?
1: Ya hobu bang.
0: Lau si mana uamege sebuah telefon ke dari sudah bapak Manovi Subahuruna batar sawagelo ya hobu mana mi soi kecamatan Huruna ofitamisi awal lelebau bah si mana gibadai razolika ya hobu mana mi. Ewa ina mote baci maka andai bata mana bita busi-busi terdah. Halo ya hobu jima ke talif segu.
2: Ya hobu bang.
0: Ya ya hobu mari cok ke dah.
2: Rasa ini ke ada bang ke Wirna.
0: Lau le mote ke ada pada Wirna.
2: Ino mendung mana wi bang ya ke selalu.
0: Na badano alu saya tengah saya ha mendung nai nai.
2: Baba ke dah lah kai bayo dai dan.
0: Ya iya mono nega dani dan nega ye.
2: Iya amai dah lah bang.
0: Ya.
2: Kenanya
0: bagaimana
2: dolar tu apa bang? Searah itu rumah siasara.
0: Iya.
2: Eloannya ada bang lo? Yang semuanya bakal keluarga dan lalu pasara dede bah saya punya rera bakal bakal aluan nak sesama sesama ngirai. Bang lo jadi dah geluanya bang tu lo face lo.
0: Hakun malah telefon saya gu.
2: Jom lo balik kamu saja dengan ke telefon gu. Sudah bapa nasi no for bayeri bapa mana kami keno bahurung lah. So kakak seling bawa mobile bo. Apa punya tadi bata mano abah fikir mana sih nopo bayar eri ya sih dosa juga aku nasa. Bato kata gue kawat tak jawab abah mano rokoi. Kalau so nama gue utaweli, ha i oya channel daydan lu bapak wadewe. Kalau so lo ada lagu menaka.
0: Ada lagunya televisi
2: gue. Kau yang nangis bang.
0: Lah, dah tak pergi dengai. Apa ya hobo?
2: Ya hobo.
0: Lalu si mana warna nama gitar so gele, hebat na motif so gele, tamane oi so guna kedai maafif dah tak lepas. Dah tak pergi mana dede dah ba acara hadiah dunia si nota hina ke kedai baca makan deh. Tola tete ke kedai gina tanah saya. Halo ya hobo jima ke? Ya hobo jima ke tak lepas aku. Morai jo so kedai. Oh, morai baju liga. Lau, hebi saya duria dah dalam hotel.
3: Kamu baca sila mula mula sama tangsi awal.
0: Aha, nama dam hotel tu hoi, tali pisau eh.
3: Kamu baca sila mula mula sama tangsi
0: awal.
3: Sama dia lah bang
0: lo. Iya.
3: Sila pisau tu bah orang naro sebab sekarang ni bang lo balai lah. Sila naro bang. Kami sedang ada yang sama ini sejalan abunya saya baru awak hingga bukan itu mencuci. Wah kalau ini saya masalah baru yang mulai ini saya sudah nyalir berbagai rakyat. Lalu nanti nanti nanti. Setelah apa tangkulkan dengan apa itu?
0: Dia.
3: Itu pun abang saya telah menutup teleponku. Oh, pertama masuk bis kata seluki rambut sama nak nekino bahannya oh di sana nak nekino tu. Oh, papa gatal, bapa terpotong, kata mama aja, kata tu lagi. Oh, kerana kata tu sudah lagi normal kaki, seperti mama, bapa tu cuma nak buat bang, bukan mana agak seri nak sama macam ni. Kalau ada cini mana nak bang?
0: Lagu Zinu hadiah.
3: Eh, sekali dengan balik. Benya itu sudah sekali. Kalau pernah benya ruang itu saya. Ini sofa boleh dalu-dalu, Bang.
0: Ini sofa boleh dalu-dalu atau pagi dan nasi, eh?
3: Oke, ya Allah, Bang.
0: Ya Allah, ya Allah. Lalu, cuman lagi talib sudah. No, kau ya ke dapat jima kare. Mari bazoliga sudi halawa, ya. Lah, tak temang nasa telefon. Mi, halo, ya Allah, jima ke. Ya, apa jima ke dalam segu? Itu lima. Oh, mau tahu kau ada dalam segu? Oh, mendung. Nama kota Gunung Soli, mau tahu sabar loh, itu tuh. Lah, tuh ke? Tuh ke dalam segu?
3: Tuh bangun. Tu tak bagi-bagi. Untuk nui diri ya. Itu kan siapa bang?
0: Iya.
3: Itu nak bang kelebihan pakai telpon dulu.
0: Iya.
3: Di bawa kata cuti nyawit kau make ba ini kau dulu. Ini baru mula perlu di kuraman bagi lalu pasir. Oh, kau di kata gunian.
0: Kau
3: kata masih ada lebar walau abang.
0: Lagu apa dia talib sel? Lah, dah sampai gede nih. Ya hobo, ya hobo. Itu lima besar le. Abu segi terongo. Tak ada soal gelo. No, fawita ba cima kare telep saya ya. Lau dan eta tau gazui ta tema telepon da data prorongo lagu zui somasi ita baji makare ya lagunya data prorongo.

0: Lau si mana mage sabua zinuna sinunanya ada televisa ese eba o masih kuya lau ta tau ke mana nasa dania ta tema lagu ande masih papana wazui ta tema telepon mi no peta kada ba studio yo ain namo te sabul kada ba ci makan de tamane data odo de gumana pe pula la halewa da halo ya uji ma ke ya hobu ya uji ma ke lao more jo ke da
1: ama sa dan puru i bagumu
0: bapa ada mapadan
1: ama sa dan muri bagumu.
0: Oh, eh, bisa kata bagong mau baju makan remote itu?
1: Ini maka kuat yang pangsino, aku hidup dia.
0: Namanya bagong story baju makan remote itu toh sabele.
1: Toh mute kan?
0: Hei, jauh kata bagong mau anda apa dan? Hei, jauh kata bagong mau?
1: Kita bagong gabungan.
0: Ah, nomai nomai hari Sabtu ba desa Orahiligomo.
1: Oh, lah.
0: Ana, no bagala la yo tresi fala husa de ta bagomu sabo.
1: Ya yo mo
0: bang. Ha baro te yo tresi kuda bada.
1: Oh, kuno kilo tak siao.
0: O mi siao asila leba iso so dinia Bernardo.
1: Ya menuju Bernardo sebelah kiri sebelum sebenarnya
0: menuju Kecamatan Unas. Oh, ya. Lah.
1: Ya, sudah cuma ada Kecamatan Gomo.
0: Tamane omuso dede dawa bagalala no bagalala of teba kecamatan bah kecamatan Gomo. Lah ada kami dola ada.
1: So kami dola baga-baga kawa berarti ngaji so aku makan. Ula ala wendu ula ala tugi. Asau panga dan dawi. Mana masuk mui tu dan pasar ada tu balik masuk. Ya mana dawi full lah sekali
0: berkabar
1: keduanya, nah bukti dana pada bagaimana yang itu
0: nak usah lubang kain. Semasa
1: kita lah utar sogelo. Tola masa esok apa nama itu?
0: Hakan umali.
1: Patok mana ke bapa kita tu kali? Tapi dalam si bau kain masih macam. Baik kita sebanyak mata banyak tanda pada jawa-jawa hari-harinya tu yang nama ada perintah bapak doang gak ada malu untuk murid mata istana berapa mana si nomor dia tu ada satu saya puluh-puluh negara jika aku dah bayar hari-harinya tu.
0: Okay, ya hobo. Lau si mana wa sabua telefon mage murid bagomo tar sogele wa tatau ke mana nasa ta tema telefon da telefon data nebe na sosok masih ban merono liwalu sara-sara 2520 siwa 2 na sosok masih ba tolate tehe ke hudagi nete na baci makan de hewa inamu teu ba tamane oi mana so guna kada ma afif da ete ba hele ke gei so guna baba rida sero ma ke ira tal bisa ku tanaba tola tete gena sa kada ginote na so zo masih ba numero 08 sara-sara 2520 siwa 2. Halo ya uci ma ke halo ya uci ma ke. Halo. Iya no, itu teleponnya Zui. Tola teteh ke kada gina tenasa telepse. Nah, sozo masih. Halo, ya uji ma ke? Halo. Eda, boy ibu asli radio mo telepse. Mai futer ganggu itu na ibu ali radio mo Bermangga-mangga badannya lima ya. Laut to lama bali mana nasaba numero noli walu sarasara 2520 siwa ene dua. Nah sosok masih batol na tete hege kuda kina te. Halo ya obi cuma ke. Halo. Ya hobu. Ya hana ba cuma ke le baga jaringan ya. Mungkin berme cuacanya gele baga ufegi. Mahadia zui. Lah, ewe no simana televisi ba tola tete ke kada gina tana sana sosu masi. Ba numero no liwa lu sara sara 2520 siwa na 2. Ba yau da lif sume Victor, ba zima ka resifa wa bumi, sifa ma acara hadia duria ya. Lau, ba nala ba bisa busi-busi ta da ita televisi. Nala hadi ya nasa mungkin jaringan lembaga ba data forma tafora ge acara de si fau sinu nak ada bahasa maka ba tadana dana ina si fagel mana tu ada bahasa acara hadiah duria ande ya lau ira televisi gutan be tola teteh ke kada gina tenasa televisi na so zumasi mami es to bali amai dolania ya lau. Iya, iya boleh si dewi baulu. Mana sora televisi guna sasile simanga, baboy olive ami manga ber habagi nte ande na guna ita mahu sabah aile awad ahi. Tiga, apa ke mai pun botol dah bawa angirai gaya iya. Lau, iya wa zinuna zinotai naga ba data fodo drongo.

0: Maraya ba ang binaganota fororongo televisa ba tatahuga sa e ba udana dena lagu raya ba binakaan de tola terara dededa ba tola gita ta angger ai gerna soni angger ai gerda te de goi le televisa le la tatahuga zui tatema telepon mi ba numero noli walu sara-sara 2520 siwa ene 2. Halo ya uji ma ehe. Ya uji ma ehe televisi aku mura joko da. Mura bakal asa.
1: Iya lah.
0: Lawa. Adalah kau ni?
1: Ama cindal.
0: Ama?
1: Ama cindal.
0: Oh, mau cekut da bakal asa?
1: Mereka tabang, mura jiru konwai.
0: Oh, ba. Teu pegi ada pasal le baga lima ber. Ibu ali radio musa ba tolai di desa bata pa le.
1: Yeah.
0: Tolai di desa bata ma eh. La. Lau. Ma. Yeah, ba. Hada gamai dola da.
1: Ya,

0: Là
1: lão hả khi nào mà lỡ Lau, dah uji baga. Ya, storing lima. Tadana na foita sekali teba. Ide li radio sekali telef saya. Lau, ta tohu gazui, ta tema telefon. Ba numero noli walu sara-sara. 2520-2. Na sozo masira telef saya kutanu ba'e. Ba tolas ITT ke kedah gina te. Ina banahaya buah lewa da. Maku feja sumana ita baci makan deh. Ba tolah tete ke daki nerta. Ba nuwer noli walu sara-sara 2520 siwa ana tua ya. Lau. Tete ke hafa toso gina te atau fele de lumun itu mi fernanda ba hafa ita berbeji satu sudahnya ba. Tafrorong lintas megator. Halo. Halo. Ya, halo. Tarik segu merejo ke dah. Halo. Halo, ya uji mak ke?
2: Halo, Bu.
1: Iya, merejo ke dah?
2: Gayo.
1: Gayo?
2: Gayo salua.
1: Iya iya yo.
2: Mulai eh wajan ifuli pangalingali.
1: Ifuli pangalingali.
2: Eh?
1: Oh, teka ifuli palhal sa.
2: Ya iya, masalah ya odo.
1: Oh, lau.
2: Elanya dah bang.
1: Iya. Yeah.
2: Hula cipau tu telefon saya ifuli ifuli sahu.
1: Eh, ada kelasnya onda uga anda yo.
2: Dan
1: le. Umane ada kelas si Endra Uga.
2: Naik kelas 5.
1: Oh, naik kelas 5. Lah, ya tadi sekolah mulai ye.
2: Iya.
1: Nah, tuh Uga yo. Siapa
2: nak Uga abang nak ke telefon gu.
1: Ya.
2: Ira kan sabar mama Uga pai mana Ira baca mak kode a. Ira nenek baik badan lu. Oh, bagaimana ya Ira? Tapi saya ke mana baik bang?
1: Lau, tak mana tak ada
2: saya. Tuh lau ada sinuna bang.
1: Sinuna hadiah kawan?
2: Ubur-ubur ikan lele.
1: Oh, ubur-ubur ikan lele ya?
2: Ya aku bang.
1: Iya, ya aku nakhi. Lau talif segu si bagal lagu murui bama u tar sa gelu nome getenya gayo. Lau yo jata sekolah kawane tanggal fele dulu ba boy olifumu angere ge hade ge kelengkapan mi baru sekolah buku batana beunia ina tulasi gasi gami ba tahun ajaran baru ade ya. Lau samo sata ta tema telepon mi na sozo masih batola tete ke hadagina te. Banumero noli walu sara-sara 2520 siwana 2 Baita bu sita dena sozo masi mama Emma pangobai batulami teheke nasagi na teda. Lau bale ira telep segu na sozo masi ba tola teteke heda gina te ya. Lau bana le e ba baita bu sita de tarugi ke dakwa mefoku da ba acara hadiah duria bergei ina tada sama balia ita bangalo tanah ba dan niato la fau ita ba acara hadiah duria zui sagata mefoku da wadu bai bolo de de naso bede gu jile fodu ba zoom asi ami ba naso gei jile fadozi ufuta lagu ba wadu bai bolo de de kata telep segu ya ba hija hewa inamu teu matama

Ni data zagu mana Aurida, Potoda, ina tiaru ke dafe pengabalu Pak Abu Dada. Sinu nasa furias tu balim hawa mabalisada, babi mi bulu abuji satu hari dania, terperutong lintas megatol, ma ya udah lipsa mi Victor Jendrata, wo bayami baci makan deh. Yahoo buji ma eke.

Selamat siang buat Anda. Demikianlah kita menyimak program Hadiah Duria mengisi siang hari Anda saat ini. Dan terima kasih. Untuk selanjutnya pendengar akan kita ikuti Lintas Megatol di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Berikutnya sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli dan Nia Selatan. Pada siang ini di antaranya, Polda Sumatera Utara memperkuat sinergi lintas instansi untuk mencegah dan memberantas kejahatan cyber. PLN Unit Pelayanan Pelanggan UP3 Nias menyatakan rasio listrik di Pulau Nias mencapai 95,26%. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kepolisian daerah Sumatera Utara terus memperkuat sinergi lintas instansi untuk mencegah dan memberantas kejahatan siber. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing.
3: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Urai Avian, menegaskan pihaknya akan terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing WNA di Indonesia, khususnya di wilayah ini. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal, serta memastikan seluruh WNA mematuhi aturan keimigrasian. Menurut Urai, pengawasan tersebut akan diperkuat melalui sinergi bersama Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim PORA. Ia berharap dengan adanya kolaborasi ini akan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus memperkuat pencegahan terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.
2: Memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing. Langkah ini diambil guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian demi menjaga kedaulatan negara dan bersinergi dengan aparat penegak hukum atau APH, khususnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara, akan terus dioptimalkan melalui wadah Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim PORA agar pengawasan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
3: Lebih lanjut, Urai juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan aktivitas WNA yang dinilai mencurigakan. Laporan dapat disampaikan melalui kanal pengaduan Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Medan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Andreas Purba melaporkan.
2: Instansi.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyambut penugasan Letkol Laut Tomosa Uskarlin Larosa sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal Nias yang baru dengan harapan sinergi antara pemerintah daerah dan Danlanal Nias semakin diperkuat. Berikut laporan Anover Reswa.
4: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyambut baik penugasan Letkol Laut Pelaut Tomosa Uskarlin Larosa MTR Opsla sebagai Danlanal Nias yang baru. Bupati Nias Selatan Sehi Atulullah Iya saat acara pisah sambut Danlanal Nias baru-baru ini mengatakan, Kepulauan Nias merupakan wilayah yang kaya akan potensi maritim, budaya, dan semangat kebersamaan. Dengan pengalaman yang dimiliki Letkol Laut Pelaut Tomosa, Bupati Nias Selatan meyakini bahwa Danlanal Nias akan terus bertransformasi menjadi institusi yang semakin profesional dan kuat dalam menjawab tantangan pertahanan laut serta tetap dekat dengan rakyat. Selain itu, Bupati Sehi Atulullah Iya juga menyampaikan harapan agar kerjasama dalam pengamanan perairan dapat terus ditingkatkan dalam beberapa hal.
5: Yang pertama, penguatan pengamanan perairan termasuk patroli laut dan pengawasan aktivitas ilegal. Kedua, peningkatan peran Danlanal dalam edukasi kemaritiman bagi masyarakat, serta kolaborasi dalam membangun ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.
4: Bupati Sehi Atulullah Iya menambahkan sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan laut lepas, peran TNI Angkatan Laut melalui Danlanal Nias dinilai sangat vital dan strategis. Untuk itu pemerintah daerah menyatakan siap menjadi mitra yang terbuka, aktif dan solutif demi terwujudnya wilayah maritim yang aman, sejahtera dan berdaya saing. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momen penyambutan Danlanal Nias yang baru sebagai titik awal dalam memperkuat tali silaturahmi, meningkatkan sinergi serta mempererat semangat gotong royong antara TNI dan rakyat. Ia juga berharap Danlanal Nias yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik di wilayah ini. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: PLN Unit Pelayanan Pelanggan UP3 Nias menyatakan rasio listrik di Pulau Nias mencapai 95,26%. PLN menyiapkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS komunal untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Berikut laporan Munieli Harifa.
6: Masih ada warga di Kepulauan Nias yang belum mengetahui wilayah mana saja yang belum teraliri listrik. Hal itu disampaikan Lukman, warga Kecamatan Sawu, dalam dialog interaktif di Pro 1 RR Gunung Stoli dengan topik kondisi kelistrikan di Kepulauan Nias. Lukman menilai masih banyak dusun-dusun di Kepulauan Nias yang belum teraliri listrik.
7: Kan ini mengenai listrik, terus kemudian lokasi mana saja nih yang belum teraliri listrik, Pak, di Pulau Nias? Kemudian satu lagi, Pak, bagaimana dengan yang ada di pulau?
6: Menanggapi hal tersebut, Asisten Manajer Perencanaan UP3 Nias Akbar Hidayat menjelaskan bahwa rasio desa berlistrik di Kepulauan Nias saat ini telah mencapai 95,26%. Menurut Akbar, wilayah yang belum berlistrik umumnya merupakan daerah perkembangan baru, seperti dusun-dusun baru yang rumahnya dibangun di lokasi yang sebelumnya belum terjangkau jaringan PLN. Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN bersama Kementerian ESDM meluncurkan program pembangunan PLTS komunal atau pembangkit listrik tenaga surya. Pada tahap 1 2026, program ini menyasar di 15 lokasi yang didominasi di wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan.
8: Nah, untuk di Nias ini sendiri, Pak, untuk rasio desa berlistrik kita di persentase kita di 95,26% untuk lokasi-lokasi yang belum berlistrik dan itu tersebar, Pak. Dan memang didominasi di daerah Kabupaten Nias Selatan. Nah, untuk program PLN dan dari Kementerian SDM untuk melistriki daerah kepulauan itu, kita ada namanya program pembangunan PLTS komunal, Pak. Jadi di lokasi-lokasi tersebut nanti, di pulau-pulau tersebut, nanti akan dibangun PLTS, yang mana nanti bisa untuk mensuplai listrik bagi masyarakat-masyarakat yang sana belum menikmati listrik, Pak.
6: Akbar berharap dengan adanya program ini, cakupan listrik di Kepulauan Nias dapat menjangkau 100% wilayah dalam beberapa tahun ke depan. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Stoli, RRI SP Nias Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kerjasama dengan pihak ketiga dan penambahan wahana wisata mendorong lonjakan kunjungan ke Kaldera Toba yang hingga kini, maksud kami, yang hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 90 ribu wisatawan dan terus mengejar target 200 ribu pengunjung hingga akhir tahun. Berikut laporan Mutiara Lubis.
9: Selama ini perkembangan Kaldera sudah meningkat.
10: Kerjasama dengan pihak ketiga mulai menunjukkan hasil positif terhadap peningkatan kunjungan wisata di Kaldera Toba. Hingga Juni 2026 jumlah wisatawan yang datang telah mencapai sekitar 90 ribu orang, jauh meningkat dibandingkan capaian sepanjang tahun lalu. Koordinator lapangan Kaldera Toba, Goodman Manurung, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung terjadi setelah kawasan wisata tersebut menambah sejumlah wahana dan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Nemo Highland dari Bandung.
9: Selama ini perkembangan Kaldera sudah meningkat setelah adanya pertambahan wahana-wahana atraksi. Ini sekarang kita kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Nemo dari Bandung. Untuk pengunjung mulai Januari 2026 sampai sekarang sudah sekitar 90 ribu orang. Kalau hari-hari libur gini, hari Minggu, kita bisa sampai 1.500 orang. Kalau target dari pusat, kita harus mencapai sekitar 200 ribu orang per tahun. Kita masih banyak pekerjaannya untuk ngejar target.
10: Lebih lanjut, Goodman menambahkan pengelola juga tengah menyiapkan pengembangan wahana baru, termasuk area permainan anak untuk meningkatkan daya tarik kawasan wisata. Selain itu, kerjasama dengan pelaku UMKM akan terus diperluas agar pilihan kuliner dan fasilitas bagi wisatawan semakin beragam. Ia mengatakan langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target 200 ribu kunjungan hingga akhir tahun sekaligus memperkuat Kaldera Toba sebagai salah satu destinasi unggulan di kawasan Danau Toba. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
9: Kita masih banyak pekerjaannya untuk ngejar target.
0: Pemerintah Desa Simamora mengusulkan pelatihan pengelolaan wisata berbasis komunitas serta penyelenggaraan event budaya tahunan guna menghidupkan kembali sektor pariwisata di daerah tersebut. Laporannya disampaikan James Franciscus.
11: Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Parningotan Bakara, meminta perhatian khusus dari pemerintah daerah agar desanya kembali menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di kawasan Danau Toba. Menurut Parningotan, Desa Simamora memiliki potensi alam dan budaya yang luar biasa. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kunjungan wisatawan ke daerah tersebut mengalami penurunan. Yang menilai hal itu disebabkan oleh kurangnya perawatan fasilitas wisata, akses jalan yang belum optimal, serta minimnya promosi. Saat dijumpai RRI kemarin, Parningotan juga menekankan bahwa masyarakat Simamora sangat mendukung pengembangan sektor pariwisata karena dapat meningkatkan perekonomian desa. Ia berharap pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pariwisata dapat meninjau langsung kondisi di lapangan dan membantu menghidupkan kembali potensi wisata yang ada. Selain perbaikan infrastruktur, ia juga mengusulkan agar diadakan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas, serta event budaya tahunan yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
12: Cara pelayanan, cara sikap, kurang pas. Sehingga, ya wisata secara yang ada di sini, kayaknya kurang berpengaruh. Ya. Nah, harapan saya sebagai kepala desa, Simamora, di desa ini, bagaimana kita menanggulangi ini? Karena memang apabila istana Simangaraja bisa berkembang, pasti ada dampaknya ke ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat di sini. Karena memang dulunya di sini, di tempat kita ini, hasil pertanian oleh masyarakat karena dari bawang, bawanglah terutama. Tadi cuma makan aja itu. Sekarang sudah mulai, ya. Gak seperti dulu lagi, ya.
11: Desa Simamora dikenal memiliki panorama Danau Toba yang menakjubkan, situs sejarah, serta keindahan alam perbukitan yang masih asri. Jika potensi tersebut dikelola dengan baik, Parningotan yakin desanya dapat kembali menjadi salah satu destinasi favorit di kawasan Humbang Hasundutan. James melaporkan.
0: Komoditas emas, perhiasan, dan cabai merah dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi year on year pada Juni 2024 di Kota Gunung Sitoli. Berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulala.
13: Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eli Joynay Baho mengemukakan, berdasarkan hasil pemantauan BPS, pada Juni terjadi inflasi year on year sebesar 6,25% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 108,90 pada Juni 2025 menjadi 115,71 pada Juni 2026. Tingkat inflasi month-to-month sebesar 0,53% dan tingkat deflasi year-to-date sebesar 2,96%. Disebutkan ya, komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi year on year pada Juni 2026 antara lain emas, perhiasan, beras, cabai merah, minyak goreng, daging babi, ketupat atau lontong sayur, sewa rumah, ikan kembung, ikan gembung, ikan banyar, ikan gembolo, ikan aso-aso, cabai rawit, kontrak rumah, dan lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil atau sumbangan deflasi year on year antara lain durian, ikan merah, parfum, ikan kakap putih, sabun cair atau cuci piring, popok bayi sekali pakai atau diapers, ikan kakap merah, pakaian bayi, ketimun, bahan renda atau brokat, dan lainnya.
14: Komoditas spesifik pada tiga kelompok pengeluaran yang disampaikan. Yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi year on year sebesar 8,63 memberikan andil inflasi sebesar 3,54. Adapun komoditas spesifik pada kelompok pengeluaran ini yaitu kenaikan harga pada komoditas beras, cabai merah, minyak goreng, daging babi, ikan kembung.
13: Sementara itu disampaikan ya, komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi month to month pada Juni 2026 antara lain ikan tongkol, ikan ambu-ambu, cabai merah, beras, cabai rawit, ikan dencis, tahu mentah, ikan kembung, ikan gembung, ikan banyar, ikan gembolo, ikan aso-aso, bensin, batagor, wortel, dan lainnya. Sedangkan komoditas yang memberikan andil atau sumbangan deflasi month to month antara lain daging ayam ras, durian, daun singkong, emas perhiasan, bayam, telur ayam ras, santan segar, ikan kakak putih, kaos kaki anak, kemeja pendek katun pria, dan sebagainya. Eli Joy menambahkan, untuk bulan Juni 2026, tingkat inflasi mantuman tertinggi terjadi di kota Gunung Stoli dan terendah di kota Pematang Siantar. Dari RRI Gunung Stoli, Inda Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna membantu pelaku UMKM, pemerintah di Sibolga, Tapanuli Tengah perlu menggandeng sejumlah perusahaan dan badan usaha yang ada di daerah ini. Berikut laporan Deni Sihaan.
15: Pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk menggandeng sejumlah perusahaan serta badan usaha yang ada di daerah ini untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil. Pajri Tanjung, pemerhati ekonomi yang juga pelaku usaha perikanan di daerah ini, saat ditemui RRI kemarin sore di kawasan Gor Aik Parumbunan Sibolga mengatakan, diprediksi ratusan pelaku usaha mikro dan kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah kini butuh tenaga dan dana pendamping dari pemerintah daerah untuk dapat kembali menggeliatkan usaha mereka yang tersendat. Namun ia juga menyebut pemerintah daerah dan juga sejumlah pengusaha yang akan memberikan bantuan itu diminta untuk tidak tebang pilih agar geliat ekonomi kecil itu dapat tumbuh merata di kedua daerah ini.
16: Kasarnya itu masih punya kepentingan. Jadi kedepannya tidak akan maju kalau ada kejelasan.
15: Selain melakukan pendampingan tenaga maupun dana, pemerintah daerah juga, kata Pajri, diminta untuk tetap membantu para pelaku usaha kecil ini dalam soal pemasaran produk-produk para pelaku usaha mikro kecil di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Deni Sihaan melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setia mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI

selamat siang, masih menemani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan. Meskipun cuacanya siang hari ini, cuacanya kurang bersahabat untuk Anda, tapi yakin bahwa aktivitas Anda di sana tetap lancar dan sukses, happy selalu. Mungkin siang hari ini Anda membutuhkan istirahat siang. Mudah-mudahan istirahatnya juga menyenangkan hati. Dan simpanlah tenaga Anda di samping suasananya mungkin ingin menikmati istirahatnya dengan kondisi cuaca yang terasa mendung, bahkan hujan di Kota Gunung Stoli saat ini. Mungkin di tempat Anda masih mendung kelihatannya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa pergunakan waktu untuk beristirahat siang. Jadi untuk Anda, saya Victor masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan yang pastinya masih menemani Anda.

Untuk siang ini berharap dengan suasananya yang sedikit berubah, tidak seperti pagi tadi, yang pastinya dapat menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan. Kementerian Kebudayaan menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui SK Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026. Nah, jadi setiap tahun pendengar di tanggal 13 ya akan kita memperingati hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih menyimak dengan lagu-lagu hiburan, tetap bersama kami di Kanal Inspirasi.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, selamat siang. Masih menghadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut ya. Mari Anda sedang menikmati suasana siangnya ya. Nah, informasi cuaca pendengar, forecaster BMKG Binaka Gunung Sulli, Humaydi menyampaikan perakiran cuaca untuk hari Kamis 9 Juli 2026. Disebutkannya pada pagi hari itu berawan, siang sore hari berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kota Gunung Sulli, Kabupaten Nias Utara, juga Kabupaten Nias dan juga Kabupaten Nias Selatan, dan malam hari berawan serta dini hari berawan. Nah, suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 65 sampai 99%. Angin bertiup dari barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 sampai 20 km per jam. Sedangkan pendengar, perakiran cuaca esok hari 10 Juli 2026, yakni pagi hari berawan, siang sore hari berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya, malam hari berawan serta dini hari berawan. Nah, kemudian untuk kondisi perairan timur Kepulauan Nias berlaku tanggal 10 Juli 2026. Cuaca diperkirakan hujan ringan, angin dari timur laut dengan kecepatan 5-6 knot, maksimum 15 knot dengan gelombang kategori sedang 1,25-2,5 meter.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun yang dimiliki, karena Anda tidak pernah tahu kapan hal tersebut akan diambil dan menyesalinya di kemudian hari.

Lebih baik diam daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperpanjang sebuah masalah.

Jika satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

Selamat sore buat Anda pendengar. Suasananya sore ini masih terus mendung ya, hujan. Dan kami berharap untuk selalu menjaga diri, selalu berhati-hati ketika Anda mungkin ingin keluar rumah atau sedang dalam perjalanan ya. Jadi berhati-hati sepanjang perjalanan Anda. Tidak terasa di penghujung kebersamaan pendengar, saya Victor pamit undur diri. Akan kita berlanjut di lain kesempatan. Juliana akan melanjutkan kebersamaan kita dan menantikan siaran Beranda Asta Cita bersama RRI Kupang, Batam, Toli-Toli, dan Ranai akan bersama Anda di kesempatan sore ini. Selingan lagu akan menemani Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya. Bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cinta Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta Sore Ini.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lubalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baai ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Iya. Jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, mungkin ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enpoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT One Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT One Berseri yang

0: miliar ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Vera Melia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1 0,2, jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Artewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan

0: jangan buang, buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksudkan itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan pembangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikkan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus. Iya. Menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya.
6: Iya.
7: Semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya, himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, yeah. Sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawat, maksudnya petugas kita ada untuk yang
6: mengawasi,
7: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
6: Iya.
7: Sisi lautnya itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
6: Iya, main buang aja.
7: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa itu juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja,
7: gitu kan. Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi, gitu, ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
6: Iya.
7: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
6: Iya.
7: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
7: Iya.
6: Untuk apa ada petugasnya, iya, gitu kan?
7: Betul.
6: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
7: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya, Si Piwang.
6: Oh, Si Piwang.
7: Ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah

0: di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orangnya sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, yeah. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah. Misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya. Cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Iya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus itu.
0: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Ya, kita langsung menang. Sekitar perjalanan 1 jam lebih.
1: Yang pertama, penguatan pengamanan perairan termasuk patroli laut dan pengawasan aktivitas militer. Kedua, peningkatan perahu lanal dalam situasi kemasukan.
2: Dari Puncak Irone Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lia Saridi bersama saya Arna Telambanua. Pokok-pokok berita hari ini, Basarnas nias evakuasi KM Unei, mati mesin di Pulau Bintana, 16 awak kapal dalam kondisi selamat. Pemerintah Kabupaten Selatan menyambut penugasan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias yang baru. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Kamis 9 Juli 2026.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Basarnas nias evakuasi KM Unai mati mesin di Pulau Bintana, 16 awak kapal dalam kondisi selamat. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Nias berhasil menemukan kapal motor KM Unai yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak di sekitar perairan Pulau Bintana, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias Putu Arga Sujarwadi melalui Humas Basarnas Nias, Asanimo Warugu, menyampaikan informasi hilangnya KM Unai diterima dari agen kapal pada pukul 13 WIB tanggal 8 Juli 2026. KM Unai dilaporkan hilang kontak saat berlayar dengan membawa 16 person on board POB. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias segera memberangkatkan satu tim rescue yang terdiri dari 8 personil menuju lokasi kejadian dengan menggunakan RIB 04 Nias untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Sekitar pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat pada 8 Juli, tim SAR berhasil menemukan KM Unai.
2: Pada saat pencarian korban ini, apakah tidak ada kendala yang dialami oleh Basarnasnya?
3: Tidak ada sih, Bang. Kita langsung terima informasi, langsung berangkat ke lokasi. Kita langsung menemukan sekitar perjalanan 1 jam lebih. Kita langsung ketemu dengan kapal.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi dari nakhoda kapal, diketahui kapal mengalami mati mesin akibat kerusakan pada pompa air pendingin mesin yang terbakar sehingga tidak dapat melanjutkan pelayaran. Setelah dipastikan seluruh awak kapal berada dalam keadaan selamat dan sehat, tim SAR kemudian berkoordinasi untuk meminta bantuan kapal tugboat dari galangan kapal di Gunung Sitoli Utara guna melakukan proses towing menuju lokasi yang aman. Menurut Asanimo, seluruh POB KM Unai berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Dengan telah ditemukannya seluruh korban, operasi SAR dinyatakan ditutup. Basarnasnya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan operasi ini. Muni Eli Harifa melaporkan.

Kabar baik datang dari Desa Labuhan Rima, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Timur, Kabupaten Nia Selatan. Sebanyak 35 kepala keluarga atau sekitar 205 jiwa kini memiliki akses terhadap sarana air bersih yang dibangun melalui program Karya Bakti TNI Angkatan Darat tahun 2026. Fasilitas tersebut terdiri atas sumur bor sedalam 23 meter yang dilengkapi tower penampungan air, bak penampung instalasi listrik, dan tempat pengambilan air sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran sarana air bersih ini diharapkan tidak hanya mempermudah warga memperoleh air bersih, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Komandan Kodim 0213 Nias Letkon Infantry Sampete Butar-Butar mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Dandim mengatakan keberhasilan pembangunan sarana air bersih merupakan wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap masyarakat. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terus memberikan manfaat bagi warga Desa Labuhan Rima dalam jangka panjang.

Pemerintah Kabupaten Nias Barat menerima kunjungan tim dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat, Lahemi. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nias Barat, Karasi Daily, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerahkan bantuan bahan bacaan digital Sumatera Utara atau Baca di Sumut. Baca di Sumut atau yang juga dikenal dengan layanan tiba di Sumut adalah inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara untuk memudahkan masyarakat membaca buku elektronik secara gratis melalui titik akses wifi khusus. Penggunaan dapat mengakses dan membaca ribuan koleksi buku digital secara gratis tanpa menggunakan kuota internet pribadi. Cukup terhubung ke jaringan wifi lokal di area titik baca digital. Gigitan ini dari oleh Leli B. Tambunan, SH, beserta tim dari Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumut, PLT Asisten, 2 Set dan Nias Barat Hiburan Halawa, STM, Eng, Kepala Dinas Pendidikan Nias Barat Parlinus Gula, SPD, MPD, Kabak Tapem, Dr. Ailer Ben Raha, Sekdis, Distrasip Nias Barat Syukur Ma Marnolinet Hulu SP dan Kabid Arsip Karieli Hia SE MM.

0: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyambut penugasan Letkol Laut P. Tomosa Uskralin Larosa sebagai Komandan Angkatan TNI Angkatan Laut dan Lanal Nias yang baru, dengan harapan sinergi antara pemerintah daerah dan Lanal Nias semakin diperkuat. Berikut laporan Ano Ferris Solo.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyambut baik penugasan Letkol Laut Pelaut Tomosa Uskralin Larosa MTR Opsla sebagai dan Lanal Nias yang baru. Bupati Nias Selatan Sehi Atulullah Ia saat acara pisah sambut dan Lanal Nias baru-baru ini mengatakan, Kepulauan Nias merupakan wilayah yang kaya akan potensi maritim, budaya, dan semangat kebersamaan. Dengan pengalaman yang dimiliki Letkol Laut Pelaut Tomosa, Bupati Nias Selatan meyakini bahwa Lanal Nias akan terus bertransformasi menjadi institusi yang semakin profesional dan kuat dalam menjawab tantangan pertahanan laut serta tetap dekat dengan rakyat. Selain itu, Bupati Sehi Atulullah Ia juga menyampaikan harapan agar kerjasama dalam pengamanan perairan dapat terus ditingkatkan dalam beberapa hal.
2: Yang pertama, penguatan pengamanan perairan termasuk patroli laut dan pengawasan aktivitas ilegal. Kedua, peningkatan peran Lanal dalam edukasi kemaritiman bagi masyarakat, serta kolaborasi dalam membangun ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.
1: Bupati Sehi Atulullah Ia menambahkan, sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan laut lepas, peran TNI Angkatan Laut melalui Lanal Nias dinilai sangat vital dan strategis. Untuk itu, pemerintah daerah menyatakan siap menjadi mitra yang terbuka, aktif, dan solutif demi terwujudnya wilayah maritim yang aman, sejahtera, dan berdaya saing. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momen penyambutan dan Lanal Nias yang baru sebagai titik awal dalam memperkuat tali silaturahmi, meningkatkan sinergi, serta mempererat semangat gotong royong antara TNI dan rakyat. Ia juga berharap dan Lanal Nias yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik di wilayah ini. Demikian, Ano Ferlis Hulu melaporkan.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarkan oleh RRI Nias Selatan dan dapat monitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Dinas Sosial memfasilitasi pelaksanaan ujian tulis seleksi calon mahasiswa baru jalur kerjasama Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung tahun akademik 2026-2027 di Aula SMK Negeri 1 Lotu. Ujian tulis tersebut diikuti 12 orang peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan berminat melanjutkan pendidikan pada jurusan pekerjaan sosial, rehabilitasi sosial serta perlindungan dan pemberdayaan sosial. Sebelum mengikuti ujian, seluruh peserta telah melalui proses seleksi administrasi sesuai persyaratan yang ditetapkan. Program ini diperuntukkan bagi lulusan SMA sederajat yang berdomisili di Kabupaten Nias Utara. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara Eliano Sarefa SPDMM menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan bentuk komitmen khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Menurutnya, selama pelaksanaan ujian seluruh peserta mengikuti proses seleksi dengan tertib di bawah pengawasan tim dari Poltekkes Bandung dan panitia lokal. Elianus Harifah menambahkan program kerjasama ini telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Keberkelanjutan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Poltekkes Bandung menjadi bukti nyata komitmen kedua belah pihak dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah Kabupaten Nias Utara.

0: Menu ikan kue jadul yang masih diminati hingga saat ini, berikut Indah Febranti Bulolo menurunkan laporannya.
1: Melanjutkan usaha bolu ikan yang dirintis orang tua yang dimulai sejak tahun 2002 yang silam, Arnesyam atau Ina Rifat mampu menopang perekonomian keluarganya, sekaligus melestarikan bolu ikan yang cukup legend bagi masyarakat pesisir di Kepulauan Nias. Pada acara pos UMKM di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, Ina Rifat yang menjual bolu ikan buatannya di kediamannya di Gang Saudara, Jalan Magiau, Kelurahan Sombe, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli mengatakan, usaha bolu ikan itu ia warisi sejak tahun 2013 dan bertahan hingga kini. Setiap hari ia bisa memproduksi 300-450 buah bolu ikan, bahkan jika banyak pesanan, ia bisa memproduksi hingga 900 buah. Bolu ikan dijual per bungkus seharga Rp10.000. Bolu ikan buatannya terkenal enak dan renyah, bahkan bisa tahan hingga 3 bulan berdasarkan pengalaman konsumen.
2: Kalau biasanya nggak ada pesanan, ya nggak ada yang pesta, nggak ada yang pesan-pesan, kita buat tiap hari satu papan telur itu nanti isinya ada 30 bungkus atau 32 bungkus. Pokoknya dia 300 lah, 300. Tapi kalau banyak yang membeli itu ada pesta yang kemarin itu heboh, kemudian libur, oleh-oleh, bisa 900 setiap hari.
3: Setiap hari?
2: Setiap hari, ada juga 450. Pokoknya kalau musim libur ini dia... musim dia di situ juga ya.
3: Oke.
2: Musim libur dia musim juga dia di situ.
1: Arnisyam atau Ina Rifat pintar benar mengatur waktu sehingga usaha bolu ikannya bisa berjalan beriringan dengan pekerjaan utamanya sebagai tenaga pengajar di sebuah madrasah. Sejak melanjutkan usaha ini, ia memproduksi setiap hari dan bukan berdasarkan pesanan. Demi memastikan bolu ikan yang diproduksinya tetap enak dan memuaskan pelanggan, ia konsisten hanya menjual dari rumah dan tidak menitipkan ke warung atau ke toko. Hal ini agar tekstur kuenya tetap terjaga hingga diterima langsung oleh konsumen. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Berikut pendengar kami hadirkan perakiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok, disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli bersama Humaidi.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Humaidi selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini hingga esok hari pertanggal 9 hingga 10 Juli tahun 2026. Perakiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Kamis 9 Juli tahun 2026, pagi hari diperkirakan kondisi berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan, khususnya untuk wilayah Kota Gunung Sitoli, sebagian Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias dan sebagian Kabupaten Nias Selatan. Lalu untuk di malam hari hingga dini hari, untuk hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Gelombang udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 99%. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Berikutnya untuk perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari Jumat 10 Juli tahun 2026. Untuk esok hari pagi hari diperkirakan berawan, sehingga sore hari diperkirakan berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk di malam hari hingga dini hari untuk esok hari diperkirakan berawan. Untuk saudara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari tanggal 10 Juli tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah timur laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 15 knot. Untuk gelombang di wilayah perairan timur Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 7 hingga 8 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 17 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kami harap masyarakat untuk tetap terus mengikuti update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Basarnas Nias evakuasi KM Unai mati mesin di Pulau Bintana, 16 awak kapal dalam kondisi selamat. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyambut penugasan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias yang baru. Pendengar, demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Arna Talambanua, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

0: Ya yang ini ya. Ih, bukan. Nah, ini nyamuknya. Pasti ini nyamuknya. Ah, bukan lagi. Ah, tapi kayaknya ada nyamuk lagi deh. Awas kamu ya. Nah. Kayaknya nyamuknya ini deh. Awas kamu ya. Awas kamu ya.
1: Kamu ngapain?
0: Aduh.
1: Kamu ngapain plak-plok?
0: Ih, kamu ini
1: bukan yang diri sendiri.
0: Ih, nyamuknya jadi lari gara-gara kamu loh. Aku itu tadi lagi ngumpulin nyamuk DBD loh, Kak.
1: Aduh. Nyamuk jangan dipukulin, tapi dibasmi.
0: Caranya gimana?
1: Tuh bak mandi kamu, kuras seminggu sekali. Karena ini merupakan tempat berkembang biak nyamuk berdarah. Perhatikan juga perabotan rumah tangga kamu yang dapat menampung air, baik di dalam rumah maupun di luar rumahmu.
0: Aduh, kok banyak banget sih.
1: Jangan menumpuk, menggantung baju terlalu lama di rumah. Gunakan lotion anti nyamuk atau kelamu saat kamu tidur.
0: Itu aja?
1: Iyalah, yang penting lingkungan kamu bersih, rumah bersih.
0: Okay.
1: Maka nyamuk akan menjauhimu. Percaya deh.
0: Aku percaya kok.

0: Nanti dia tersinggung gimana? Tapi kalau aku gak bilang, hatiku gak senang.
1: Ngapain sih?
0: Aku pengen ngomong sesuatu. Aku pengen jujur pada seseorang. Tapi aku gak mampu bilangnya gitu.
1: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur. Jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
1: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
1: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi
1: ayo kita pulang.

Sikap menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk pertama, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Ketiga, toleransi terhadap keberagaman sosial budaya.

0: mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara.

0: harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
1: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Hello.
1: Nih,
0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: ya yang ini ya? Ih, bukan. Nah, nah, nah, nah, nah, ini nyamuknya. Pasti ini nyamuknya. Ah, bukan lagi. Ah, tapi kayaknya ada nyamuk lagi deh. Awas kamu ya. Nah, nah, nah, nah. Kayaknya nyamuknya ini deh. Awas kamu ya. Awas kamu ya.
1: Kamu ngapain?
0: Aduh.
1: Kamu ngapain plak plok plak plok?
0: Ih, kamu ini
1: bukan diri sendiri.
0: Ih, nyamuknya jadi lari gara-gara kamu loh. Aku itu tadi lagi ngumpulin nyamuk DBD loh, Kak.
1: Aduh. Nyamuk jangan dipukulin, tapi dibasmi.
0: Caranya gimana?
1: Tuh bak mandi kamu. Kuras seminggu sekali.
0: Oh.
1: Karena ini merupakan tempat berkembang biak nyamuk berdarah. Perhatikan juga perabotan rumah tangga kamu yang dapat menampung air, baik di dalam rumah maupun di luar rumahmu.
0: Aduh, kebajik banget sih.
1: Jangan menumpuk, menggantung baju terlalu lama di rumah. Gunakan lotion anti nyamuk atau kelamu saat kamu tidur.
0: Itu aja?
1: Iyalah, yang penting lingkungan kamu bersih, rumah bersih.
0: Okay.
1: Maka nyamuk akan menjauhimu. Percaya deh.
0: Aku percaya.

0: Nanti dia tersinggung gimana? Tapi kalau aku nggak bilang, hatiku nggak senang.
1: Ngapain sih?
0: Aku pengen ngomong sesuatu. Aku pengen jujur pada seseorang. Tapi aku nggak mampu bilangnya gitu.
1: Kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian. Dan katakanlah dengan jujur. Jujur di awal akan terasa lebih baik daripada berbohong di sepanjang jalan.
0: Iya sih.
1: Dan jujur adalah satu kata yang membawa pada sejuta kebaikan. Emang kamu mau jujur apaan?
0: Aku mau jujur sama kamu kalau aku pengen nagih hutang kamu yang udah lama itu tahu.
1: Ih, kamu ini jangan jujur-jujur amat lah. Aku malu tahu.
0: Tapi tadi
1: ayo kita pulang.

menghargai dan menerima keberagaman atau sikap toleransi dapat diwujudkan dalam bentuk pertama, mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Kedua, bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Ketiga, toleransi terhadap keberagaman sosial budaya.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Dah, udah, udah. Gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De grands joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
5: B50 telah resmi.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pol 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
7: Ya, mohon dukungannya, doa ya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
9: Penyidik juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
8: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
10: Bupati.
11: Bupati.
10: Bupati.
11: Jangan dialingin, Mas.
7: Gimana Pak? Ada mau sampaikan, Pak? Dikit, Pak. Terima kasih ya. Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa kita bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
12: Berapa banyak pertanyaan?
8: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardinoman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
14: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
13: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
14: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
15: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
14: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Jual beli CPO. Selain CPO?
16: Sama Pam Kernel.
12: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
16: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
18: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
16: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
18: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
16: Iya.
18: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
16: Iya.
17: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
18: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
19: Oh, pasti lihat.
18: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
19: Waduh, lupa saya.
18: Lupa. Kalau faktur pajak?
19: Lupa juga namanya. Dan siapa yang tanda tangan?
18: Faktur pajak, pajak itu siapa?
19: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
18: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
19: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
18: Tidak pernah ketemu?
19: Tidak pernah ketemu.
18: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
19: Siapa?
18: Pak Handoko Limaho?
19: Nggak pernah.
18: Kalau Liu Raymond?
19: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
18: Tidak pernah ketemu.
19: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
18: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
19: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
17: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
20: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsu Rijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
21: Bisa, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
20: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
22: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
20: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
23: Yang lahannya bermasalah, ya tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
24: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
23: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
24: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
25: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
24: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
3: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
4: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, Pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri tentunya kami akan sajikan.

0: Sekali lagi saudara, berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan.
1: Jangan pernah membuang waktu Anda. Lakukan berbagai hal penting mulai dari sekarang, seperti belajar berbagai hal baru, berinvestasi, membuka bisnis, dan lain sebagainya. Dengan banyak belajar dan mencoba banyak hal hari ini, dijamin tidak akan ada penyesalan di masa depan. Bahkan, Anda akan berterima kasih dengan diri Anda sendiri.

Jangan takut jika Anda berjalan lambat, takutlah jika hanya terdiam. Maksudnya, jangan pernah minder jika Anda merasa belum sukses atau masih berada di posisi yang sama, karena semuanya butuh proses. Minder dan takutlah jika Anda hanya tidur dan tidak berbuat apa-apa. Satu hal yang perlu diingat, setiap orang sampai di puncak karir di waktu yang berbeda-beda. Karena waktu start setiap orang juga berbeda.

Bersyukurlah atas semua hal yang dimiliki sekarang, karena Anda tidak pernah tahu kapan akan kehilangannya. Maksudnya, seringkali manusia lupa bersyukur karena selalu melihat di atas. Padahal ada banyak sekali hal yang bisa disyukuri bila Anda tidak selalu melihat ke atas. Jadilah, mulai dari sekarang bersyukurlah atas apapun

Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah dengan memahami bahwa Anda tidak mengerti apa-apa. Maksudnya, mengapa dapat dikatakan bijaksana? Karena dengan menyadari bahwa diri Anda tidak mengerti apa-apa, maka Anda akan terus belajar berkembang dan memperbaiki diri. Hal tersebutlah yang kemudian dapat membuat Anda menjadi pribadi yang baik dan bijaksana.

0: We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer...
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus, seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada pendengar. Kami masih akan terus hadir untuk Anda di musik dan informasi untuk Anda malam hari ini. Dan tentunya bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Edisi hari ini tepatnya edisi Kamis ya, tanggal 9 Juli 2026. Cuaca di luar sana agak cukup dingin ya. Kenapa? Karena udaranya dingin disebabkan tadinya sempat turun hujan ya untuk wilayah kota Gunung Stoli dan sekitarnya. Mungkin di beberapa lokasi daerah di mana Anda tinggal saat ini juga dengan kondisi cuaca yang sama begitu. Dan ada baiknya untuk malam hari ini kita selalu tetap menjaga kesehatan kita, apalagi kalau misalkan Anda dihadapkan dengan tugas-tugas atau dinas malam seperti kami yang saat ini sedang tugas menemani Anda hingga ke formasi pukul 12 malam nanti. Dan mungkin Anda sebagiannya di luar sana juga yang akan melaksanakan tugas sampai pagi hari. Nah, ini butuh kesehatan prima ya, dalam menjaga kesehatan kita untuk bisa melaksanakan tugas kita dengan baik dan maksimal ya. Baik, untuk saat ini pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, di musik dan informasi kami hadirkan lagu-lagu hiburan populer Indonesia untuk Anda, dan juga gabungan lagu mancanegara ya menemani Anda hingga ke formasi pukul 21. Nantinya tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan buka open request ya untuk Anda di program Ruang Rindu. Siap-siap dari sekarang untuk Anda yang ingin nanti bergabung bersama kami di open request di lagu pop Indonesia, nantinya kami buka pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 23 nanti Senandung Malam menghadirkan lagu-lagu nostalgia old Indonesia dan old mancanegara menemani suasana malam Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Inilah dan program-program yang telah kami kemas untuk Anda saat ini. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda. Kalau tadi Anda ditemani oleh rekan siar Arna yang sudah menemani Anda sejak pukul 15 hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Gunung Stoli.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang baru stay on radio buat malam hari ini dari siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Bang Roman Gori, terima kasih. Bang Amedola Pulau, salam dari kami yang bertugas. Ada Om Van Halawa juga yang mempertanyakan ini siaran RRI mana? Ini siaran RRI Pro 1 Gunung Stoli di 96,2 MHz dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bang Juven, thank you Bang Juven. Kak Seni juga terima kasih. Ada Jutek Halawa, thank you. Kemudian ada Emilia 9936, salam kenal. Linda Gowasa, terima kasih. Bang Oten Lahagu juga, selamat malam. Untuk teman-teman semua, Linus 22 juga, Justin, terima kasih. Bang Oten Lahagu, keren baju bolanya Bang. Wah, sampai ke hal-hal baju juga dikomentari gitu ya. Lebih kerennya lagi teman-teman ketika di sana, ya kan, kabarnya sehat. Nah, ini kita jauh lebih bahagia dapat informasi kalau misalkan teman-teman di luar sana saat ini dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih Bang Oten Lahagu. Ada Lucy 12 juga, terima kasih Bang Agus, thank you. Ada Sundes juga, Duha Store. Ada Mochi, ada Theodorus, terima kasih. Kemudian ada Lady Salawa, Nathan juga, terima kasih. Dengan tulisan Theodorus, hai, hai kembali. Bang Ali Cut Prawiro, wah ini sultannya Kota Gunung Sitoli, turun gunung akhirnya ya. Terima kasih buat Abang Da, sehat selalu. Bang Ali Cut Prawiro, terima kasih sudah mampir di live-nya saat ini dan sudah dengarkan siaran RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Kita open request nantinya di jam 9 malam, jangan lewatkan di open request program Ruang Rindu untuk lagu pop Indonesia ya. Theo dengan tulisan baju bolanya bagus banget, terima kasih ya. Oten Lahagu, thank you. Kak Jenny, makasih, salam kenal. Ada Hasi Holandaci, Abang Da, thank you sudah mampir di live-nya. Ya Ahobu Bang Putra, Yahoo kembali ya. Bang Ali Cut Prawiro, sultannya Kota Gunung Sitoli, akhirnya juga berkomentar malam hari ini ya. Bang Ali Cut, thank you. Malam Putra, malam kembali ya Bang Da, sehat selalu. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita ya. Ada Indah Delau juga, terima kasih buat Indah Delau. Kemudian ada Buegona juga, terima kasih. Kemudian ada siapa lagi nih, Zaluku 86, selamat Bang Putra. Ya selamat apa gitu. Selamat karena apa ini ceritanya ya. Kita saling mendoakan aja deh, di luar sana juga pada selamat-selamat semua gitu ya. Ada siapa lagi nih, Andre Bulele, terima kasih. Kemudian ada Bang Setiawan Zega, terima kasih, selamat malam. Salam kembali buat Abang Da Setiawan Zega, sehat selalu, terima kasih sudah mampir. Awal Budi juga, terima kasih. Ada Julaidin Sihotang, thank you. Kemudian ada Putri Maria Dua, apa kabar buat Putri? Salam dari kami yang bertugas, saya Putra. Dan pastinya Putri juga malam hari ini lagi tugas begitu ya. Jadi kitanya sama-sama tugas, putrinya di Pro 1 RRI Nia Selatan dan putranya ada di Pro 1 RRI Gunung Sitoli ya. Oke, Hasi Holandaci, makin makmur aja ya Bang Putra ya. Wah, seperti yang terlihat, mudah-mudahan teman-teman juga makin makmur aja, amin ya. Saling mendoakan. Marcelo juga terima kasih. Ada Rungkat juga, terima kasih. Calon Bapak, thank you. Mado Bago, Mas nanti malam Prancis Bang tanding di perempat final. Ya mudah-mudahan kita gak ketiduran gitu ya. Kalau terlalu capek ketiduran susah juga, gak bisa nonton jadinya ya. Putri Maria Duha, benar sekali Bang, lagi tugas. Putra tidak sendiri. Oh, Putri tidak sendiri katanya. Siap. Baiklah. Zaluku 86, Bang Putra semakin ganteng ya. Wis. Mau bilang apa ya dan mau ngasih apa gitu jadinya ya. Padahal di sana juga cakep-cakep, ganteng-ganteng mendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun berada ya. I am not lucky. Ya Yahoo Pak Zen. Ya, saat ini kita Zebua, untuk saat ini bukan Zenrate gitu ya. Zebua ya, Putra Zebua ya. Theodorus, aku nonton soalnya timnas Prancis di perempat final. Baik. Baiklah ya, ngegas ya buat ngopinya malam hari ini ya. Ada Yunita juga, terima kasih. Salam dari Jambi Pak, terima kasih buat Yunita. Salam dari Gunung Sitoli juga, salam ya. Dan I am not lucky, tulisannya salam dari Singapura. Wah, jauh sekali ya Singapura begitu ya. Oke, baik. Hasi Holandaci ya, bilangnya apa? Beda nih waktu itu tuh di posisi
itu katanya. Wah, jangan sebut merek begitu ya. Ada Rehan juga, terima kasih. Si Olandaci makin makmur sekarang, Bang. Wah, sama-sama di sana juga ya. Semoga tetap sehat dan makin makmur aja ya. Kita saling mendoakan buat semuanya, teman-teman yang mampir saat ini, semua didoakan yang baik-baik aja dan dilancarkan segala urusan begitu ya. I'm not lucky. Ya, Pak Jebua, baiklah. Bang Warzep, terima kasih, salam kenal buat semuanya. Kita masih lanjut lagi di musik dan informasi, menghadirkan gabungan lagu Indonesia dan lagu mancanegara hingga ke formasi pukul 21. Siap-siap di pukul 21 nanti kita open request di program Ruang Rindu. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Gunung Sindur.

96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Terima kasih untuk Anda yang masih setia on radio RRI malam hari ini. Salam kenal untuk semuanya ya. Yang mungkin selama ini penasaran siapakah dia gitu ya kan. Setelah tahu ya kan. Mudah-mudahan kita lebih dekat lagi dan lebih kompak lagi ya. Dari KB yang bertugas, saya Putra Zibua. Menemani Anda malam hari ini pendengar. Hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru stay on radionya malam hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas Anda. Anda yang memilih saat ini ketika menyudahi dari tugas-tugas Anda, Anda membutuhkan waktu istirahat, itu paling tepat ya untuk Anda, daripada Anda membuang-buang waktu dengan hal-hal yang sia-sia begitu ya, sehingga kesehatan Anda akan lebih menurun. Nah, ini yang tidak kita inginkan begitu untuk kita semua yang lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli. Ketika Anda telah menyelesaikan tugas-tugas Anda, ada baiknya Anda juga mementingkan kesehatan Anda saat ini dengan beristirahat yang cukup begitu ya. Dengan istirahat yang cukup, besok dengan aktivitas kembali, rutinitas kembali, ketika dihadapkan kita bisa melewatinya dengan penuh semangat dan sukacita ya. Terima kasih untuk Nadine Cafe and Resto malam hari ini yang sangat luar biasa. Kemarin tapping bareng sama tim kreatif Pos UMKM ya. Ada Nadine di sana ya kan, yang bantu support kita untuk bisa berbagi pengalaman suka duka gitu dari rintisan usahanya begitu ya, dari satu ruko menjadi 6 ruko yang bisa diperluas untuk lokasi Nadine Cafe, salah satu tongkrongan kekinian yang ada di Kota Gunung Stoli, tepatnya di lantai 2 Pasar Yahobu Gunung Sitoli. Luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman misalkan nih kalau main di Kota Gunung Sitoli, jalan-jalan terus milih tongkrongan di mana gitu ya buat duduk-duduk santai yang kekinian gitu ya, konsepnya ada di Nadine Cafe and Resto ya, salah satunya ya. Jadi teman-teman bisa menikmati dari suasana, sajian, menu-menu dan apa ya, tampilan minuman di sana, makanan di sana begitu ya, jajanan kuliner di sana dapat banget, yang ngopi-ngopi juga dapat gitu ya kan. Dan yang mau mengekspresikan dirinya dengan talentnya untuk bernyanyi juga di sana ada panggung mini gitu ya di Nadine Cafe untuk bisa menyalurkan bakat-bakatnya ya. Pokoknya di sana itu asik, adem, tenang gitu ya kalau duduk santai di sana ya. Ownernya siapa? Inisial Y aja deh, nggak usah sebut lengkap, nanti bakal dikejar-kejar sama fansnya ya. Dan kemarin thank you banget untuk supportnya. Kita udah melaksanakan tapping record ya untuk Pos UMKM-nya yang dibantu sama penanggung jawab di sana, ada Pascal di sana ya. Teman-teman yang ada di Nadine Cafe and Resto tetap semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik di setiap harinya. Oke, terima kasih ada Mice Gule, ada Theodorus, ada Hendra juga. Terima kasih untuk malam hari ini. Salam dari kami yang bertugas. Kemudian oke. Nah, tuh kan udah turun nih Nadine Cafe nih ya kan, udah main lempar-lempar dianya malam ini ya. Oh iya, ada informasi menarik juga nih buat teman-teman yang nanti malam minggunya bingung mau kemana gitu ya, mending mampir aja di Nadine Cafe and Resto. Ada live musik malam minggunya ya, with Senada Trio. Wah, asik banget nih, daripada malam minggu di rumah aja gak kemana-mana gitu ya kan, mending duduk-duduk duduk-duduk santai, ajak teman-temannya mampir aja di Nadine Cafe. Ada live musik ternyata ya, jadi menghadirkan artis-artis lokal gitu ya, untuk bisa menghibur para pengunjung yang mampir di Nadine Cafe and Resto tepatnya malam minggu ini. Wah, ini informasinya update banget ya buat malam hari ini. Udah gak sabaran pengen ketemu malam minggu. Besok malam apa? Malam Sabtu. Besoknya lagi malam minggu, berarti kurang lebih 2 hari lagi gitu ya kan teman-teman ya, untuk bisa mampir ke sana. Ya bisalah mulai sekarang nabung-nabung dikit gitu ya. Ada Bang Ferdinand Hulu juga. Terima kasih Bang Ferdinand Hulu. Gimana kabarnya di Tarutung? Sehat ya, Tarutung sehat. Terima kasih juga buat Evelyn, tetap semangat untuk aktivitasnya. Kemudian ada Mams Wansa Zibua juga, thank you. Ada Mama Amira juga, sehat selalu buat Mama Amira, sudah mampir di sini juga. Ada Hendra Rahman, thank you. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Bang Ferdinand katanya, wow, wis. Nulis apa nih Bang Dinan? Wow nih, buat apa nih kata wow gitu ya kan? Ya buat Bang Ferdinand pokoknya wow wow wow juga deh yang malam hari ini yang sempetin dengerin siaran
RRI Pro 1 Gunung Sitoli ya. Nadine, Cafe and Resto, thank you brother. Thank you kembali buat Nadine. Jadi teman-teman jangan lupa ya, buat malam minggunya kalau suntuk-suntuk aja sama suasana malam minggunya, ngapain suntuk, mending mampir aja di Nadine Cafe and Resto ya. Bakal ada live musik diisi oleh artis lokal Senada Trio. Wah, pengen minta tanda tangan Senada Trio deh kayaknya ya, untuk mampir ke sana nanti ya. Atau foto bareng gitu ya kan. Ada Zai juga, terima kasih. Ada Kurir Menrevo, gimana prediksi Piala Dunia bang? Nah nanti kalau aku sebutin skornya gimana, nanti jadi nanti jadi masalah gitu buat yang lain tiba-tiba kalau pas sebutan kita jadi pemenangnya gitu ya. Scorpio Hulu, thank you sudah mampir. Ada Putra Harefa juga, terima kasih. Ada Adrimas, terima kasih. Eka Heri, thank you, salam buat semuanya. Ada Ivan Talombanua juga, terima kasih bang Scorpio Hulu, nulisnya mantap, selamat bertugas. Nah ini kalau ingat sama bang Scorpio Pio Hulu ya, malam-malam kita harus bersih-bersih, harus beres-beres sekitar area tempat tidur, jangan sampai dihinggapi sama Scorpio ya. Scorpio itu yang suka itu tuh, yang suka kapit gitu ya. Tapi kalau abang kita yang satu ini dia nggak suka kapit ya, tapi malah dia suka record gitu ya, record ya kan, audio dari narasumber-narasumber yang datang di Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dengan pengisi acara dia selalu setia memberikan layanan terbaik ya, Bang Bes Hulu lebih tepat akrab disapa ya. Nah kalau Scorpio itu nama waktu kecilnya, karena dia suka bermain dengan Scorpio alias Kalajengking ya. Jadi jangan pernah lagi nih bermain

0: Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli, bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti. Dan untuk Anda yang baru stay on radionya malam hari ini, kembali kami menyapa Anda. Salam dari kami yang bertugas, salam sehat, salam semangat untuk Anda. Semoga sukacita senantiasa menyertai Anda di setiap harinya ya. Baik, dan tentunya malam hari ini pendengar, sesaat lagi pukul 9, kita nantikan pukul 9 nanti kita bakal open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu. Jadi waktu yang pas buat teman-teman untuk mikir dari sekarang mau diputerin lagu apa begitu ya. Pengen diputerin lagu apa yang buat teman-teman bisa menikmati suasana malamnya, bisa dapat istirahatnya di lagu pop Indonesia di open request di program Ruang Rindu. Nanti kita buka untuk Anda jam 9 malam. Dan sebelumnya kita kasih informasi juga nih buat kita semua nih ya kan. Kalau cuaca dingin di malam hari ya, fokus utamanya kita itu adalah menjaga tubuh kita tetap hangat ya. Dan apa nih, ayo buat kita semua ya kan. Dan kita harus tetap menjaga kualitas tidur kita juga agar tidak terganggu oleh suhu udara yang merosot. Nah, ada beberapa hal terbaik nih pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah pakaian yang tepat. Nah, gunakan pakaian berlapis kalau boleh, pilih ya kan yang berbahan katun tebal atau flanel atau rajutan ringan. Kemudian jangan lupakan kaos kaki. Pada pakai kaos kaki gak sih malam ini? Gitu ya kan? Coba lihat di kaki dulu ya. Oh, belum pakai karena belum waktu tidur gitu ya. Iya, pakai kaos kaki pas kita lagi di tempat tidur gitu ya. Kalau lagi tugas jangan, ntar takutnya kita tidur duluan gitu tugasnya tinggal ya. Jangan lupakan kaos kaki. Jadi kaki yang hangat adalah kunci untuk memicu rasa kantuk dan menjaga suhu tubuh tetap stabil sepanjang malamnya. Kemudian ya, kita harus mengkondisikan kamar tidur kita juga, yaitu mulai dari tutup rapat ventilasi dan jendela. Pastikan jendela dan celah pintu tertutup rapat agar angin malam tidak masuk. Kecuali kalau kita sengaja mengundang gitu ya, tamu tak diundang lewatnya lewat ventilasi atau jendela gitu ya. Kemalingan dong ya. Gunakan selimut tebal. Nah, jika punya, gunakan selimut berbahan fleece atau bed cover tebal. Ini sangat membantu kita gitu ya. Kemudian atur suhu kalau pakai AC gitu ya. Jadi jika tetap ingin menyalakan AC, atur di suhu ruangan yang ideal, jadi sekitar 24 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Jadi jangan di set terlalu dingin, karena menjelang pagi biasanya suhu udara itu lebih akan semakin turun begitu ya. Nah, kemudian konsumsi yang menghangatkan sebelum tidur. Jadi minum hangat nih, hangat gitu ya. Nikmati secangkir jahe hangat barangkali, atau teh hangat, atau susu hangat begitu kan. Sekitar 1 sampai 2 jam sebelum tidurnya, sekitar begitu ya, sekitar 1 sampai 2 jam sebelum tidur. Dan hindari kopi atau teh pekat agar tidak terjaga semalaman. Kemudian makanan berkuah. Nah, makanan berkuah ini paling enak gitu ya. Bukan mie balap ya. Untuk makan malam, menu seperti sup ayam, soto, atau bakso ini sangat cocok begitu ya. Untuk menaikkan suhu tubuh dari dalam. Jadi kalau misalkan di Nias itu, Gunung Sitoli itu lebih akrabnya itu kalau yang kuah-kuah itu namanya mie sop gitu ya. Mie sop adalah favorit utama gitu ya. Ada yang jualan mie sop di sini selain mie balap gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah rutinitas sebelum tidur. Jadi mandi air hangat. Nah, ini dia nih, sangat dianjurkan gitu ya. Mandi air hangat, jadi mandi atau berendam air hangat sebelum tidur ini bisa melemaskan otot yang tegang akibat dingin sekaligus memicu rasa rileks di dalam tubuh. Kemudian gunakan pelembab atau lotion ya. Jadi cuaca dingin seringkali membuat kulit kita tuh kering ya kan. Jadi disarankan oleskan pelembab atau body lotion sebelum tidur agar kulit kita tetap tidak terhidrasi begitu ya. Jadi itu dia pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, beberapa cara terbaik yang bisa kita lakukan saat kita mendapatkan kondisi cuaca dingin di malam hari. Jadi mudah-mudahan kita bisa memilih kondisinya, konsepnya seperti apa, apakah pakaian yang tepat, atau kita bisa mengkondisikan suasana kamar tidur kita, atau konsumsi yang menghangatkan tubuh kita, atau rutinitas sebelum tidur kita. Jadi kalau misalkan konsumsi yang menghangatkan tubuh kita, jangan minum-minuman yang beralkohol begitu ya, gak baik gitu buat kesehatan pada malam harinya, nanti tetap juga gak bisa tidur ya. Kecuali yang sudah pro dan sudah terbiasa atau sudah ahli dalam bidangnya begitu ya. Tapi sebetulnya nggak baik ya, nggak baik buat kesehatan begitu ya. Terima kasih untuk Bang Arman, ada Materi, ada Ayah Rudy, thank you, ada Viti Surf, ada saran nggak Bang AC yang cepat dingin tapi hemat listrik? Ada saran nggak AC yang cepat dingin tapi hemat listrik? Ya mungkin kita harus setting aja kali ya sama tampilan-tampilan AC sendiri gitu ya teman-teman ya. Ayunita thank you, ada Black Hole, Andi Love, ada John, kemudian ada Nazara, ada Noel Haria, ada Cuko, ada Marni juga, Yahoo Baine juga, terima kasih pokoknya buat semuanya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra ya. Tian Sebuah juga thank you, ada Bang Rudy juga, ada RH juga, pokoknya semua sehat-sehat selalu ya. Kita open request di lagu pop Indonesia untuk malam hari ini di program Ruang Rindu. Kita buka acaranya untuk teman-teman yang pengen request, tinggal tulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Tulis aja atau bergabung bersama kami di 0811-252-0962. Sekali lagi di 0811-252-0962. Jadi tinggal tulis aja lagunya apa, ya kan, judulnya, penyanyinya, dan lagunya dikirim buat siapa. Kita bakal puterin lagunya ketika ketemu sama lagunya ya. Terima kasih untuk Bang Bedi Lawele, tulisannya Yahoo Bang Putra, salam dari Medan, siap abangku, Horas majua-jua begitu ya. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita, jangan kemana-mana, kita buka open request di lagu pop Indonesia Ruang Rindu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Selamat malam untuk Anda semuanya. Kembali bersama kami dan kami melanjutkan kebersamaan kita di jam 9 malam ini untuk program Ruang Rindu Open Request di lagu pop Indonesia. Untuk Anda yang saat ini duduk santai atau menikmati makan malamnya, atau saat ini Anda masih di suasana lembur sama tugas-tugasnya, jaga selalu kesehatan Anda dan kita buka Open Request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu untuk Anda, menemani suasana malam Anda saat ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung bersama kami di 0811-252-0962. Sekali lagi di 0811-252-0962, nomor kontak studio yang kita gunakan. Atau juga bisa gabung langsung di akun kami yang bertugas saat ini. Saya Putra Zibua, yang saat ini sedang menemani teman-teman di salah satu media platform. Dan kita gabung di sini, seru-seruan di sini untuk open request di lagu pop Indonesia. Ya, yang sudah whitelist menunggu untuk lagunya, kita bakal puterin. Yang pastinya jangan salah tulis judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Nanti kita bakal bacain pesannya dan langsung kita puterin lagunya. Sekali lagi, tuliskan judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Nanti kita bakal bacain dan kita bakal puterin lagunya ketika lagunya ketemu, begitu ya. Oke, sambil nunggu-nunggu kabar dari Anda di 0811-252-0962 ataupun Anda yang bergabung bersama kami saat ini di akun kami dari yang bertugas, saya Putra Zibua. Kita puterin lagu yang satu ini dulu. Ya, adalah Lila ya lagunya, dengan Jantung Hati. Kita dengerin lagu yang satu ini. Dan sebelumnya, teman-teman mikir dulu untuk lagunya apa ya, di open request di lagu pop Indonesia Ruang Rindu.

2 MHz ya, Pro 1 RRI Gunung Sitoli di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada Lila dengan lagunya Jantung Hati ya. Ini dari grup musik Lila yang menyampaikan makna tentang cinta yang mendalam, kesetiaan dan juga komitmen yang tak tergoyahkan terhadap sebuah pasangan. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang menyadari bahwa kekasihnya sangatlah berarti dan telah menjadi bagian dari hidupnya selama ini ya. Jadi Jantung Hatiku ya, lirik lagunya kuletakkan di jantung hati. Ini melambangkan sebuah hubungan batin yang sangat erat. Jadi penulis lagu menyamakan pasangannya dengan detak jantung yang memberi kehidupan dalam dirinya sendiri. Wah, adakah teman-teman yang punya jantung hatinya juga? Jangan bilang jantung hatinya sekarang ini yang lagi bicara begitu ya. Nanti ada yang marah gitu ya. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung sama kitanya. Ada teman-teman yang udah gak sabaran pengen dibuterin lagunya ya. Kita whitelist untuk semua yang udah mampir. Pokoknya kita ngantri aja gitu ya. Sabar, sabar, sabar. Jangan emosi, jangan sampai banting-banting ponselnya begitu ya. Buat kapan sih lagunya diputerin. Pokoknya kita formatnya sesuai aja untuk lagu request di program Ruang Rindu RRI Gunung Sitoli. Tuliskan judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Nanti kita bakal puterin lagunya dan kita bacain pesannya ya. Rumah Makan Mie Balap yang gak mau kalah. Katanya malam-malam kayak gini enaknya dengerin suaranya Rosa deh. Judul lagunya Pudar gitu ya. Apa hanya yang pudar gitu ya. Cintanya sudah mulai pudar atau mungkin kantongnya kali ya, dompetnya sudah mulai-mulai pudar gitu warna dompetnya ya. Kita dengerin aja langsung lagu berikut ini, Rosa, Pudar.

Dari 96,2 MHz per 1 RRI Gunung Stoli, tarikan lagu request pertama malam hari ini ada Pudar dari Rosa. Kita udah puterin lagunya dari teman-teman yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya, dari teman-teman yang ada di mana nih, rumah makan mie balap ya, di Pasar Gunung Sitoli. Kita udah puterin lagunya. Jadi kalau ngomongin soal lagu Rosa ini ya, Pudar gitu ya, ini dipopularkan oleh Rosa, menceritakan tentang memudarnya rasa cinta dan hilangnya kepercayaan akibat kebohongan serta sikap cuek dari sebuah pasangan. Berarti ada yang gak jadi gitu ya. Jadi hubungan tersebut terasa hambar karena perjuangan dan kasih sayang yang diberikan bertepuk sebelah tangan ya. Jadi lirik dari lagu ini, kurasakan pudar dalam hatiku sebuah rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ini adalah ungkapan puncak dari kekecewaan seseorang. Sang penyanyi menyadari bahwa cinta yang dulu besar kini telah terkikis perlahan karena sikap pasangannya. Wah, ternyata itu dia ya makna dari lagu Rosa ini. Aku juga baru tahu ya malam hari ini ya. Jadi teman-teman yang saat ini lagi dapetin suasana cintanya baik-baik aja ya, kalau boleh dijagalah cintanya. Jangan hanya karena datang si dia atau orang baru dalam kehidupan kita membuat cinta kita semakin pudar untuk yang lama gitu ya. Emang bisa cinta akan pudar? Ya bisa lah gitu ya kan. Emang cinta cukup lebih dari satu? Ya kadang juga bisa gitu ya. Ya tergantung sih. Tapi mudah-mudahan yang lagi nonton, yang lagi dengerin siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli, kalau udah dapetin dan ketemu sama cintanya, tetap satu aja ya. Jangan pasang banyak, ntar ngurusnya susah gitu ya. Oke, kita puterin lagu yang berikutnya nih, yang udah gak sabaran nih, Bang Bedi Lawele, yang katanya pengen diputerin lagu dari Liodra dengan Pesan Terakhir. Ini cukup menarik juga nih lagunya ya. Kita dengerin aja langsung lagunya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli di program Open Request di lagu Pop Indonesia Ruang Rindu malam hari ini. Jadi kesempatan buat teman-teman yang masih pengen diputerin lagunya sebelum waktu tidur tiba, atau mungkin juga pengen diputerin lagunya saat kita lagi tugas-tugas lembur, saat kerja, atau mungkin saat ini juga sambil sendiri aja udah deh, melamun-lamun aja udah gitu kan, sambil dengerin siaran radio, silakan bergabung bersama kami di Open Request di lagu Pop Indonesia. Saat ini dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di program Ruang Rindu. Tadi kita udah dengerin lagunya ya, dari Liodra, judul lagunya itu Pesan Terakhir. Nah, ini diciptakan sama siapa? Sama Mario G gitu ya. Jadi kalau mengisahkan tentang ketulusan cinta yang harus dilepas dengan ikhlas begitu ya, lagu ini menggambarkan sebuah perjuangan seseorang yang harus merelakan kepergian kekasihnya meski dalam lubuk hati terdalam ia masih ingin bertahan. Jadi ini mungkin sudah tidak ada lagi kecocokan gitu ya, udah gak baik-baik aja, jadi kenapa mesti harus dipertahankan begitu ya kan. Nah kalau misalkan egonya udah satu sama lain udah tinggi-tinggian gitu ya kan, susah nih dilurusin ya. Jadi kalau misalkan sekarang pengen, aduh udah gimana ya, udah nyerah gitu, udah berusaha gitu ya, butuh bantuan teman tapi tetap juga gak bisa dilurusin, ya mungkin sikap inilah seperti yang disampaikan oleh Liodra dengan Pesan Terakhir. Seram ya lagunya ya, Pesan Terakhir ya, berarti gak ketemu-ketemu lagi dong ya. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir. Ada Rais Dridan nulisnya, halo bang, wah sejak kapan gitu saya jadi abang-abangan gitu ya. Bisa aja Wisni Fadilah, nah ini ada apa nih, kenapa barengan gitu. Ini ceritanya ini pasangan terhits ya buat malam hari ini di akun kita gitu ya, yang tiba-tiba mereka berdua bisa mampir di live-nya. Apakah sama-sama boring, sama-sama suntuk, atau sama-sama mageran gitu ya. Ada Dima, ya abangku, ya kembali gitu ya. Ada Kak Dewi juga, terima kasih. Ada siapa lagi nih? Ada Elefu Kafahijo, Arianto Zaluhu, ada Sin, kemudian ada Kak Suryani, CCO bukan tapi CEO ya, Kuah Misop. Wah, ini udah keren-keren nih nama akun sekarang gitu ya. Banyak ternyata akun-akun CEO yang ada di Kota Gunung Sitoli begitu ya. Menyamar jadi apa nih, Kuah Misop gitu ya. Katanya kayak mahir kali nih Bang Putra nih memperagakannya, kayak lagi merasakan pudar kayaknya nih. Tapi amit-amit ya kan Bang. Iyalah, kita tetap jangan pudar ya, tapi kalau boleh kita terang benderang gitu ya, menyala Kak Suryani ya, itu yang lebih tepatnya ya. Terima kasih. Ada Bedi Lawele, katanya lagu ini mengingatkan beberapa bulan kemarin Bang, berakhir sudah gitu ya. Ya udah gak apa-apa ya, dunia ini gak selebar daun kelor ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini sudah harus berakhir, masih ada kesempatan untuk berakhir kedua kali dan ketiga kali dan seterusnya. Oke, cukup sekali aja gitu berakhirnya ya, jangan nambah gitu ya. Kak Suryani katanya sok-sok gak kenal nih Bang Putra nih, malas gitu. Kak Suryani, CEO Kuah Misop, kalau nggak salah ini yang di Jalan Diponegoro, yang selalu kalau kita pas mampir ke sana selalu request, jangan lupa Kak kulit ayamnya gitu, disiram kuah misopnya gitu ya. Ya enggak sih, ya enggak sih, request kulit ayam nih biasanya kalau mampir ke sana gitu ya. Ada Albertus Ivan, thank you. Bang Dodi juga makasih. Ada Ins nulisnya, request lagu dong sesi potret lagu rindu yang sudah pergi ke alam yang lain. Wah, ini kalau yang kayak gini agak-agak sedih juga nih ya, sesi potret. Coba kita cari dulu lagunya ya. Ini lagu dari Ins, tapi Ins jangan bertahan lama untuk sedih-sedihnya gitu ya kan. Kalau kemarin sedih, sekarang harus bisa lebih bahagia gitu ya. Sesi potret untuk lagunya ada kok, lagunya kita puterin ya. Jadi yang pastinya ini lagu dari Enau featuring Ari Lesmana ya, ini lagunya judulnya Sesi Potret. Kita bakal puterin lagunya, ini lagunya dikirim buat siapa Ins, tapi nggak apa-apa lah ya, katanya yang sudah pergi ke alam yang lain ya, kita harus bawa doa ya kan, supaya dia tetap di tempat alam yang baik-baik aja gitu ya kan. Kemudian baik-baik aja, terus sehat-sehat aja gitu ya. Terus kita juga tetap didoakan sama dianya meskipun jiwa dan raga sudah tidak bersama lagi gitu ya. Terima kasih untuk teman kita Ins yang sudah mampir di live-nya kita saat ini. Dan untuk lagu request-nya langsung aja kita puterin. Ini dia lagunya.

dari 96,2 MHz per 1 RRI Gunung Sitoli. Teman-teman yang ada di luar sana ya, kalau saat ini ada sebuah kondisi yang mungkin saat ini kita belum bisa menerima dari sebuah keadaan yang kita hadapi saat ini, ya kita saling mendoakan, saling support ya teman satu sama lain, supaya teman-teman kita bisa tetap tegar dan kuat dari melewati sebuah perjalanan yang mungkin saat ini perjalanan tidak begitu mudah ya, melakukannya secara sendiri dan secara mandiri. Kalau mungkin selama ini bisa bareng-bareng dengan orang yang kita cinta begitu ya. Kuatkan doa ya, dan yakinkan diri bahwa perjuangan kita masih panjang teman-teman, dan perjalanan kita masih panjang. Kita harus tetap semangat dan yakinkan diri kita bahwa kita gak sendiri. Kita masih bareng-bareng sama Tuhan, kita masih bareng-bareng sama orang-orang di sekitar kita yang memberikan dukungan support buat kita ya. Kok jadi sedih gitu ya dengerin lagu yang satu ini ya. Kita puterin lagu berikutnya. Ada lagu siapa nih? Kita puterin lagu berikutnya, ada Roni Parulian. Ini lagu requestan dari teman kita juga yang udah gabung sama kita nih di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada Farhan yang katanya pengen diputerin lagu yang satu ini, dikirim buat seseorang aja. Oke, kita puterin lagu berikut, ada Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya.

1,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di open request di lagu pop Indonesia di Ruang Rindu malam hari ini yang baru stay on radionya. Selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Yang udah gak sabaran pengen dibuterin lagunya, yang pastinya di sini kita menunggu whitelist ya buat lagu-lagunya. Yang sabar menunggu, pasti lagunya bakal diputerin. Yang enggak mungkin, ya mohon maaf banget ya. Pokoknya di sini kita whitelist untuk lagunya, kita bakal puterin sesuai dari antrian dari teman-teman yang udah gabung sama kitanya. Di open request di lagu pop Indonesia, caranya gimana buat bisa gabung di sini? Teman-teman bisa gabung dengerin siaran radio kita untuk open request di program Ruang Rindu di nomor kontak studio yang kita gunakan di 0811-252-0962. Sekali lagi di 0811-252-0962. Atau teman-teman bisa gabung dan mampir di live-nya kita saat ini juga dari akun yang kita gunakan saat ini, dari akun kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda semua sampai di jam 12 malam. Untuk open request di program Ruang Rindu masih panjang waktu kita untuk bisa request malam hari ini ya. Terus kita langsung puterin lagu requestan berikutnya yang udah gak sabaran juga. Ada lagu dari Ani Carrera dengan Terperangkap Dalam Duka. Ini lagu direquest oleh Hendra Irawan begitu ya. Bener gak sih namanya Hendra Irawan? Coba kita lihat dulu. Hendra Rahman, tolong ya jangan dirubah-rubah namanya. Itu satu hewan kurban gitu ya saat dikasih nama ya. Dipotong hewan kurbannya untuk ngasih nama yang bener gitu ya. Hendra Rahman Bang Putra, bukan Hendra Irawan, jangan ngarang cerita gitu ya. Siap, mohon maaf ya. Jadi gak ada unsur-unsur kesengajaan tadi, roba-roba nama, feeling aja tadi mikirnya, kayaknya ini Hendra Irawan gitu ya, padahal salah gitu ya. Hendra Rahman yang katanya pengen dibuterin lagu dari Ani Carrera dengan judul lagu Terperangkap Dalam Duka. Dan untuk yang lainnya ditunggu lagu requestnya, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Open Request di program Ruang Rindu malam ini.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, kita udah puterin lagu requestan dari Hendra Rahman. Lagunya udah diputerin Hendra, terima kasih sudah bergabung. Kirain Hendra siapa nih? Ini Hendra yang ketemunya dulu itu di mana tuh, yang suka ketemunya di Jalan Kelapa gitu ya, dari bisnis-bisnisnya tuh yang makin maju pesat gitu ya. Kalau kemarin lihatnya di satu Prabot gitu ya, sekarang udah merambah ke dunia bisnis lain. Wah, ini dia nih CEO juga nih. CEO Jalan Kelapa, ternyata si Hendra kirain siapa gitu ya kan. Hendra Rahman, terima kasih sudah mampir di live-nya dan lagunya udah diputerin. Thank you, kirain siapa dia Hendra. Bisa aja kamu Hendra. Oke, next untuk lagu requestan berikutnya di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada yang udah gak sabaran juga nih, ada Joshua Alvin Lubis yang katanya pengen diputerin lagu dari Liodra dong. Judul lagunya Kalau Bosan. Ya mudah-mudahan sih gak bosan gitu ya kan buat dengerin siaran radionya. Ini dia nih lagu berikut di open request di lagu Pop Indonesia, Ruang Rindu, Pro 1, RRI Gunung Stoli.

Dari 96,2 MHz Lewat Dra dengan Kalau Bosan ya. Mudah-mudahan gak pada bosan ya buat dengerin siaran radionya malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir, Joshua Alvin Lubis. Lagunya kita udah puter ya. Dan untuk lagu selanjutnya siapa lagi nih? Kita coba bacain pesan dari teman-teman yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada beberapa teman-teman yang udah mampir juga, katanya Anggis The Faki dong, Jatuh Rapuh. Ada kan bang lagunya? Oke siap, kita bakal puterin lagunya ya buat abang dua, tapi sabar, sebelumnya kita lompat ke lagu yang satu ini dulu, yang user 56360244885 katanya request lagu tentang rindu. Ini lagu dari siapa ya, lagunya The Firza ya, The Firza, judul lagunya itu tentang rindu. Ini lagu dikirim buat suami tercinta gitu ya, dia punya suami ternyata ya. Udah kan, udah mulai ada tarikan gitu ya. Ternyata dia sudah bersuamikan gitu ya teman-teman ya. Ya udah kita puterin aja langsung lagunya deh, yang satu ini Firza, tentang rindu. Nanti buat Bang Dua lagunya setelah yang satu ini ya.

107,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di open request di lagu Pop Indonesia Ruang Rindu malam hari ini. Yang baru stay on radio, ini acara apa nih Kak Putra? Wah, ini acaranya nih untuk requestan Pop Indonesia program Ruang Rindu malam hari ini. Jadi kesempatan buat teman-teman sambil nikmatin duduk santainya, ngobrol-ngobrolnya, atau duduk-duduk santai, tidur-tiduran sambil dengerin siaran radio. Ini cara yang pas begitu ya buat bisa request di sini. Mana tahu dengan lagu yang di request sama teman-teman bisa membuat moodnya jadi lebih baik ya. Moodnya jangan sedih-sedih, kalau boleh buat malam hari ini kita harus tetap happy, enjoy, bahagia gitu kan. Datangnya dari mana tuh harus dimulai dari diri sendiri. Jadi kalau misalkan kita pengen hidupnya bahagia ya, harus dimulai dari diri sendiri. Gak usah nunggu-nunggu ya kan, yang nunggu-nunggu itu yang susah ya. Jadi kalau boleh dari diri kita dulu, oke okay? Nah, untuk lagu requestan berikutnya, Bang Dua udah gak sabaran juga. Anggis Devaki dong, Jatuh Rapuh, diputerin gak sih lagunya? Pasti dong diputerin lagunya ya. Gimana? Langsung aja kita puterin lagu request berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Open Request Ruang Rindu malam hari ini. Ada Anggis Devaki dengan judul lagu Jatuh Rapuh.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di Open Request Ruang Rindu malam hari ini ya, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung untuk Anda ya. Oke, akhir dari perjalanan cinta yang dinanti-nanti ternyata belum jodoh ya. Jadi lebih tepatnya ini makna dari lagu ini sih sebetulnya belum waktunya atau belum jodoh ya. Jadi sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang sudah dikemas dan sudah di setting sebaik mungkin, kalau gak jodoh ya belum ketemu gitu ya kan. Jadi buat abang dua, kalaupun sekarang ini di zona yang sama atau di keadaan yang sama, jangan berlarut-larut dalam sebuah kesedihan begitu ya. Ingat bahwa ya, hilang satu tumbuh seribu ya. Hilang satu tumbuh seribu. Dari yang sedih jadi tertawa gitu ya teman-teman. Kita harus bahagia ya, jangan terlalu sedih-sedih lah. Hidup ini banyak dramanya, jadi kita harus ngikutin alur dramanya. Jadi jangan terlalu mendramatis dari sebuah keadaan yang ada, yang kita lalui dan yang kita hadapi sekarang ini. Kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita dan penuh bahagia. Ya, setuju ya? Setuju dong ya. Terima kasih untuk semua yang udah mampir. Ardiansa Jambak katanya lagi galau, itu abangnya yang request tadinya katanya gitu ya. Ada Rumah Makan Mie Balap katanya Brondong Tua Bang, Siti Badria, jadi lagu dangdut dong. Abang Dua nulisnya enak kan Bang, lagunya ikut sedih juga. Enggak, kali aja tadi pengantennya ditinggal sama Maxim gitu ya. Jadi bingung mau diantarin sama siapa lagi gitu ya. Ermen Dreva terima kasih. Ada Tuku Alwi juga makasih. Kemudian ada Tuku Alwi katanya, siapa bagian iklan sekarang? Siapa bagian iklan sekarang? Siapa bagian iklan ya? Tiba-tiba request, tiba-tiba iklan gitu ya. Ini ada apa sih kalau semakin larut malam gitu ya, semakin kemana-mana gitu ngobrolnya ya. Ada Every Darlin MD, terima kasih. Abang Dua, Abang Zebua bisa aja nih katanya gitu. Terima kasih. Ada Siska Zebua juga, thank you. Mado juga makasih. Kemudian ada Bang Triaman gak gitu. Tuku Alwi, ya untuk layanan usaha maksudnya LU Bang Triaman, ya masih gitu. Kenal ya Bang Alwi ya. Oke baik, nanti kita sampein salamnya sama Bang Triaman, bagian layanan usaha LPP RRI Gunung Stoli, atau lebih tepatnya PPID namanya sekarang ya. Jadi kalau teman-teman mau kerja sama MOU, mau nitip iklan begitu ya, jangan lupa kerjasamanya di PPID RRI Gunung Stoli. Kita bakal berikan layanan terbaik untuk setiap hal kerjasama yang dijalin begitu ya teman-teman ya, atau juga nitip iklan begitu untuk siaran radionya ya. Terima kasih buat Bang Tuku Alwi, nanti kita bakal samperin ya. Bang Triaman, ada salam dari Bang Tuku Alwi. Ini Bang Tuku Alwinya di mana nih? Di Jakarta, Medan, Banda Aceh, Padang, Ambon, Maluku, Papua, Denpasar, ya apalagi yang belum disebutin. Nggak cukup waktu gitu buat nyebutinnya ya. Oke, Ardiansa Jambak, apa nih lagunya nih? Ada RZ Buah katanya, Judika dong, Sepi Tak Bertepi. Oke, kita coba cari lagunya ya. Yang pastinya untuk saat ini teman-teman yang pengen request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu, kita bakal puterin lagunya ketika lagunya dapat ya. Sepi Tak Berujung, ya kan? Itu ya judul lagunya ya, Sepi Tak Bertepi begitu ya. Coba kita cari ini lagu bener apa enggak begitu ya. Dari itu bukan Judika ya kalau Sepi Tak Bertepi ya. Itu lagu dari Bumerang ya. Jadi kita coba lurusin ya buat RZ Buah, mungkin malam hari ini juga karena pengaruh malam gitu ya. Efek kopi gitu yang terlalu berlebihan barangkali ya. Ngopinya terlalu berlebihan jadi penyanyinya disalahgunakan gitu ya. Itu lagu dari Bumerang ya, Sepi Tak Bertepi ya. Jadi kita lurusin ya, kita lurusin, Sepi Tak Bertepi itu judul lagunya dan penyanyinya adalah Bumerang bukan Judika. Kita puterin aja langsung lagunya, boleh sekarang atau besok, atau kita puterin tahun depan aja udah. Soalnya dia pengen sepi aja setiap saatnya ya. Jangan pengen sepi-sepi ya teman-teman ya. Kalau dapat ramenya nikmatin, kalau dapat sepinya cari ramenya ya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stol, ini open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Yang baru stay on radio, selamat malam, selamat bergabung untuk Anda. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar hingga ke informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dengan tugas-tugas yang masih Anda kerjakan malam hari ini ya, sebagai teman yang baik di siaran radio, kita cuma mengingatkan, sesibuk apapun pekerjaan saat ini, jangan lupa akan waktu istirahat malamnya ya. Jadi tubuh ini juga memerlukan waktu istirahat gitu ya teman-teman ya, karena nggak selamanya tubuh ini harus tetap dibawa kerja, nggak juga gitu ya. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan kita juga. Terima kasih untuk semua teman-teman yang udah mampir, Toko Alwi juga thank you, kemudian Bang RC Bua juga yang senyum karena salah nulis penyanyinya siapa gitu kan, dia senyum gitu ya teman-teman ya. Ada Mulyani Talombanu 85 juga, terima kasih. Ani Mahalawa Madu thank you. Siska Zebua juga, hai Siska, apa kabar buat Siska, selamat malam buat Siska, terima kasih sudah mampir di siaran radio RRI-nya malam hari ini. Semoga Siska juga malam ini bisa tidur nyenyak pulas, kemudian besok bangun paginya lebih segar lagi ya. Terus ada Hura Arni, katanya malam Bang, aku mau request lagu dong, Seribu Malam. Oke, nanti kalau ketemu lagunya kita bakal puterin ya. Bang Raha 20 terima kasih, kemudian ada Tiger 02 juga terima kasih. Ada Munur, dari dulu ya Bang mau bobo katanya, mundur mundur katanya mau bobo ya. Ya udah bobo aja ya, bobonya jangan lupa bangun ya. Jangan sampai bobo aja terus gak bangun-bangun besok pagi. Itu udah beda konsep lagi ya ceritanya ya. Selain beda konsep, beda alam jadinya ya. Oke, diputerin untuk lagu request berikutnya. Yang udah gak sabaran juga nih, ada yang request lagu yang malam hari ini. Lagunya katanya pengen diputerin lagu dari Fabio Acer dengan judul lagu Aku Berjanji. Nah ini Intan nih yang udah gabung sama kitanya malam hari ini. Katanya lagunya dikirim buat Bang Putra aja biar gak tidur malamnya ya. Jangan bilang gak tidur dong ya, kita juga butuh waktu istirahat ya. Jadi Intan ya, sebaik-baik pesan yang masuk malam hari ini dengan kata-kata malam ini, jangan gak tidur, tapi selamat tidur ya. Kita gak tidur sampai jam 12 karena waktu tugas, tapi setelah itu kita juga harus tidur dong ya. Kita butuh waktu istirahat juga ya. Jadi Intan tolong ya, dilurusin tuh kalimat ya.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di program Ruang Rindu malam hari ini, aku berjanji dari Fabio Asar ya. Jadi kalau udah berjanji itu jangan sampai diingkari janjinya, jangan sampai gak ditepati janjinya ya. Janji adalah utang. Sekarang kamu gak bisa bayar saat ini, ya pasti nanti di tempat lain bakal ditagi-tagi juga tetap ya. Di tempat yang lain berarti udah beda alam dong ya. Oke, kita puterin lagu requestan berikutnya. Ada lagu Seribu Malam dari Kafein yang udah gak sabaran nih, ada punya nama. Namanya itu adalah Hura Arni yang katanya pengen diputerin lagu Seribu Malam. Ditunggu ya bang. Oke, terima kasih Bang Hari Ardian juga thank you. Sri Wayuningsi juga makasih. Ada Rahul juga thank you. Joshua Alvin Lubis juga makasih. Ada Joyce juga, selamat malam untuk Joyce. Yang pastinya untuk saat ini yang pengen request tinggal ditulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Nanti kita bakal puterin lagunya ya. Tulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Bang Oten, lagu thank you sudah mampir bareng kita di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada Asa juga, thank you buat Bang Asa. Salam kenal, sehat selalu, tetap semangat. Nah ini teman-teman dari Basarnas nih ya, yang selalu memberikan tampilan edukasinya supaya kita bisa terlindung dari kebencanaan gitu ya. Jadi kalau Bang Asa udah turun ya kan, semua teman-teman Basarna juga ikut mengambil barisan gitu ya. Malam-malam udah bentuk barisan, kecuali kalau ada kebencanaan ya. Jadi kalau gak ada kebencanaan, Bang Asa pasti malam hari ini udah tidur aja dulu ya kan. Soalnya persiapan tenaga buat besok ketika masuk kerja lagi ya. Terima kasih untuk Bang Asa sudah mampir. Tetap semangat, salam buat teman-teman di manapun berada. Dan semoga malam hari ini yang request juga yang udah gak sabaran diputerin lagunya pasti diputerin. Pokoknya di sini di open request di program Ruang Rindu malam hari ini kita bakal puterin lagu requestan dari teman-teman ya. Masih ada waktu Bang Putra untuk request, masih ya. Jadi waktu kita masih panjang untuk bisa request malam hari ini di program Ruang Rindu. Tinggal tulis aja judul lagunya apa, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa ya. Pastinya kita bakal bacain dan bakal puterin lagu requestnya di program Ruang Rindu Pro 1 RRI Gunung Stoli. Kata Bang Asa nih, siap abangku. Nah ini dia nih, kalau teman-teman Basarnas sudah gak diragukan lagi nih mental-mentalnya gitu ya. Malam hari pun ya kan, kalau dapat kabar 1x24 jam, mereka selalu siap siaga dalam memberikan pelayanan terbaik untuk penanganan kebencanaan. Wah ini dia nih. Jadi kalau udah latihan mental yang baja, mental yang kuat, adanya di teman-teman tim Basarnas ya. Basarnas mana nih lokasinya? Yang kilometer 7 ya, setelah Lawomaru teman-teman. Jadi di situ ada poskonya, ada kantornya. Jadi teman-teman di sana ada tuh yang standby selalu, yang siap mendapatkan informasi dan eksekusi ketika ada info-info urgent di lapangan ya. Bang Asa selalu terdepan ya. Iya Bang Asa selalu terdepan ya. Pastinya Bang Asa katanya iyalah, tapi untuk malam hari ini saya tarik selimut dulu buat tidur ya. Kita puterin langsung lagunya untuk teman kita yang udah gak sabaran lagunya diputerin, Kafein dengan Seribu Malam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Open Request Ruang Rindu Pro 1 RRI Gunung Stoli.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli ya. Kita udah puterin lagu requestan dari teman kita yang udah gabung tadinya sama kita, Kafein dengan Aku Takkan Memiliki ya. Itu dia judul lagunya ya. Bener apa enggak? Yang pastinya lagunya itulah tadi ya. Ada yang tulis nih, Keripik Bang Putra namanya. Keripik aja dibahas gitu ya. Oke, terima kasih buat infonya. Kalau udah pada tahu ini namanya keripik ya, tapi yang di sana namanya apa? Kerupuk. Nah, itu beda-beda sebutan barangkali di masing-masing daerah gitu ya. Ada yang sebut kerupuk, ada yang sebut keripik. Pokoknya ini titipan dari dari pelaku usaha UMKM gitu ya. Dan kalau kita ngerasain rasanya seperti apa kalau malam-malam hari kayak gini, pas banget ya. Terima kasih untuk Bang Jayan udah mampir di live-nya, sehat selalu. Dan teman-teman, ada lagu requestan berikut nih yang udah gak sabaran juga pengen diputerin lagunya, dari 420 ya, Carita Utami dengan judul lagu Mangu ya. Ada yang request tadinya ada Andre, yang malam hari ini Andre katanya pengen diputerin lagu ini, dikirim buat seseorang aja. Baik, langsung aja di lagu requestan berikutnya di Open Request Ruang Rindu malam ini.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli, program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih stay on radio di Ruang Rindu. Yang masih belum dapat istirahatnya buat malamnya karena mungkin banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus dibahas begitu ya buat malam harinya. Dan kali-kali aja kita juga sebagai teman di radio untuk selalu mengingatkan buat semua teman-teman untuk selalu mengingat bahwa kesehatan juga jauh lebih penting untuk waktu istirahatnya. Jadi tinggalkan dulu sesaat dari setiap apa yang dipikirkan malam hari ini. Kak Ina Kenarsa, sorry untuk malam hari ini tadi ada telepon masuk dari teman-temannya Selatan begitu ya, yang di sana ada Putri Maria Dua yang lagi tugas juga di Pro 1 RRI Nia Selatan malam hari ini. Kemudian di sana juga ada siapa namanya, kok jadi lupa, Zahran ya, Pak Bos Zahran yang sebelumnya dari Bengkulu, Jakarta tugasnya, terus ada kunjungan kerja di Kepulauan Nias dan saat ini lagi mampir di studio Pro 1 RRI Nia Selatan. Di sana untuk Pak Bos Zahran, terima kasih, mohon maaf belum ada waktu untuk bisa gabung-gabung, untuk bisa nemenin Pak Bos Zahran untuk bisa keliling Kepulauan Nias, khususnya di Nias Selatan, karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita dikejar-kejar deadline ya untuk beberapa hari terakhir ini, jadi kita nggak bisa punya waktu untuk gabung-gabung ya. Jadi mohon maaf sekali, bukan ada unsur kesengajaan buat Pak Bos Zahran yang saat ini sedang stay di Nias Selatan begitu dengan liburannya ya. Baik, untuk Kak Embun terima kasih, kemudian Kak Ina Ken Arsa juga yang tadinya lagi bareng sama Arsa sama Kean begitu ya, malam hari ini jam segini masih belum tidur ya. Kean tidurnya lebih cepat ya, biar mama gak pusing gitu ya. Iya, Ken mau naik ini. Iya, naik kemana? Kayaknya ke atas ini lemari ya. Pokoknya Ken jangan aneh-aneh ya, jangan bikin kepala mama pusing gitu ya, melihat aksi-aksi heroiknya Ken begitu ya. Saat mau tidur harus naik lemari dulu, terus lompat lagi, naik lagi, lompat lagi. Jangan ya. Ada Bang Arsa juga di sana ya kan, semoga jadi anak yang selalu pintar, yang berprestasi, yang bisa membanggakan orang tua ya. Oke, mau ikut live Om Putra katanya, boleh kita ikut live-nya, gimana caranya nih begitu ya. Ya udah, kita coba ya, mudah-mudahan Kean bisa tersambung lagi sama kitanya. Baik, kita lanjut lagi untuk lagu request berikutnya yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya, yang sudah bergabung bersama kita di 081125209 62. Ada lagu yang di request nih malam hari ini di ujung jalan dari Samson. Ada gak lagunya Bang Putra? Ada lagunya. Oke, buat lagunya diputerin ya, buat Tamara malam hari ini yang udah gabung sama kita. Namanya bagus ya Tamara ya, salam kenal dari kami yang bertugas. Tamara, buat Tamara malam hari ini kita puterin lagunya, ini dia nih, dari Samson, Di Ujung Jalan. Open request di program Ruang Rindu malam.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli, lagunya dari Samson dengan Di Ujung Jalan ya. Kalau lagu ini nunggunya di ujung jalan, mungkin ada yang nunggunya di ujung simpang aja udah lebih cukup ya. Karena kalau di ujung jalan, kalau jalannya gak ketemu-ketemu dan gak ada habisnya, susah juga tuh ya, capek nunggunya ya. Mending di persimpangan aja deh nunggunya, udah lebih jelas juga gitu. Kalau di persimpangannya bisa ketemu langsung sama dianya ya. Baik, malam hari ini di program Ruang Rindu, open request di lagu Pop Indonesia di siaran radio RRI Gunung Sitoli. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua yang nantinya akan berakhir pada jam 11 malam ini. Dan di sisa waktu yang ada, yang udah gak sabaran pengen dibuterin lagu berikutnya nih, ada lagu dari Chris Patti dengan Tapi Bukan Aku. Nah, siapa lagi kalau bukan kamu ya? Kamu yang sering membuat hatiku terluka, ya kan? Kamu yang selalu membuat hari-hariku jadi lebih sedih. Nah, siapa nih yang salah nih? Aku bukan, tapi bukan aku gitu yang bikin salah ya. Tapi siapa lagi gitu ya kan? Nah, seperti apa lagunya dari Chris Patti? Ini lagu di request oleh teman kita yang udah gabung sama kitanya di 0812 di 11 di 25 20962 ya. Ada Eka ya, malam hari ini yang udah gabung sama kitanya buat Eka ya, yang udah nunggu dari tadi lagunya diputar apa enggak. Pastinya kalau ketemu lagunya diputar lah ya. Ini dia lagu requestan berikutnya di open request Ruang Rindu malam ini dari Chris Patti, Tapi Bukan Aku.

0: menyadarinya.
1: Dari 96,2 MHz per 1 RRI Gunung Stoli di sisa waktu yang ada di Open Request di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada yang merasa bahwa malam hari ini harus banyak diisi dulu nih. Iya, diisi dulu tongnya gitu ya. Supaya tidurnya bisa enak gitu. Tapi jangan dibiasakan gitu ya. Kalau misalkan kita ada program dietnya, biar dietnya bisa berhasil, kurangi makan malam. Itu kata para medis-medisnya sih, ya kan? Jadi kalau misalkan pengen dietnya berhasil, kita harus mengurangi makanan-makanan berat saat jelang waktu tidur. Jadi malam-malam kayak gini sebetulnya kita harus udahan sama makanan berat. Tapi kalau sosok Hendra Rahman gitu ya, paling gak bisa tidur kalau gak full banget dan gak padat-padat banget saat malamnya ya. Ya mungkin mulai dari lontong sate gitu ya kan, nasi goreng gitu ya kan, mie goreng ifu ya kan. Pokoknya apa aja deh, pokoknya harus dulu deh ya malam hari ini supaya bisa dapat tidur enaknya. Lagunya request lagi lanjut ya. Mahal ini mencintaimu buat istriku tercinta bang. Wis, ini istrinya lagi denger apalagi tidur-tiduran juga nih. Kalau lagi tidur kayaknya lagunya nanti ke siapa gitu. Jangan lari ke yang lain lagi ya. Kompor ya. Yang pastinya buat malam hari ini ya, ada satu kiriman lagu nantinya kita bakal puterin ya. Ini lagu di request sama Hendra Rahman, katanya buat istri tercinta. Mudah-mudahan istri ini istri pertama dan istri terakhir gitu ya, Hen. Jangan pas udah tidur ya kan, ternyata lagunya kemana-mana gitu perginya ya. Nanti kita bakal puterin lagunya, Hen, sabar dulu. Soalnya ini ada lagu yang di request sama teman kita juga yang udah mampir. Ada Duha juga katanya dari Soiwa ya, dari Swarwo lebih tepatnya. Mau minta diputerin lagu dari kotak dengan pelan-pelan saja. Kita puterin aja langsung lagu requestan berikutnya di Open Request di Ruang Rindu. Setelah itu nanti kita bakal puterin lagu dari Mahal ini dengan judul lagu Mencintaimu. Ini lagu dari requestan Hendra Rahman buat istri tercinta ya. Kita puterin lagunya setelah yang satu ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kita udah dengerin lagu yang direquest sama Hendra, ya, Hendra Rahman gitu ya. Ini lagunya dari Mahal Ini dengan judul lagu Mencintaimu. Ini lagu spesial katanya buat istri tercinta. Mudah-mudahan cinta sayangnya semakin lebih dalam lagi dan tidak akan pernah pupus untuk selamanya. Wah, ini harapan dari seorang Hendra gitu ya. Iya, tapi Hendra gak pakai sedih-sedih gitu ya sama lagunya ya. Takutnya karena Hendra terlalu sedih gitu kan, terus yang ada kata orang rumah, ya udah baiknya tidurnya di teras rumah aja udah gitu ya. Jangan sedih ya, dengerin lagunya ya. Oke, kalau ingat sama lagu ini, Mencintaimu, ini lagu dinyanyiin sama Mahalini ya. Ini lagu ya, dan ini menceritakan tentang sebuah ketulusan cinta yang mendalam dan kesetiaan tanpa syarat. Jadi ini lagu diciptakan oleh Bibi Romeo yang menggambarkan perasaan cinta yang jujur, di mana seseorang rela menerima dan mencintai pasangannya apa adanya. Nah, ini dia nih yang langka gitu ya, langka dan gak gampang, dan gak semua orang bisa dapetin yang kayak gini, bisa mencintai tulus dengan apa adanya, bukan karena ada maunya gitu ya. Tapi mungkin di awal percintaan, di awal pertemuan, gak karena ada maunya ya, Hen ya. Takut aja nih kita ya kan. Awalnya karena ada maunya tapi berujung karena apa adanya. Wah, kalau itu positif ya, mungkin dari awal-awal iyalah gitu kan. Tapi endingnya lebih baik lagi kalau misalkan karena apa adanya ya. Baik, semoga yang saat ini lagi bareng sama siapa aja, cintanya tulus-tulus semua ya kan. Cintanya bisa dijaga, ketulusannya tetap dipertahankan ya kan. Jadi jangan sampai ada yang bisa masuk ke dalamnya gitu ya, apalagi kalau misalkan lewat pintu mana gitu kan, tiba-tiba datang ya kan, dari arah yang tak diduga-duga. Jangan biarkan masuk ya, tetap dijaga gitu ya. Kalau dibiarkan masuk, nah ini dia nih yang bakal jadi bisa berantakan ya. Baik, kami masih terus hadir di lagu terakhir nih, open request di Ruang Rindu malam hari ini, yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya. Dan mungkin saat ini juga teman-teman yang nantinya nyusul untuk lagu requestnya, kita udah gak ada waktu lagi buat muter lagunya. Karena kenapa? Karena waktu juga yang membatasin kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Ada lagu yang di request ya malam hari ini ya, dengan judul lagu dari Tulus ya, Pamit. Wah, ini lagu pamungkas nih di program Ruang Rindu malam hari ini yang udah gabung sama kitanya di 96,2 MHz ya. Oke, ada Stefan ya. Stefan apa?

Stephen bacanya. Pokoknya Stephen nulisnya mungkin bacanya Stephen kali ya. Buat Stephen, makasih sudah mampir di program Ruang Rindu malam hari ini sebagai lagu pamungkas kita yang kita puterin. Ada lagu dari Tulus dengan Pamit dan sekaligus menutup kebersamaan kita di malam hari ini. Kakak Sulung Lauli, thank you buat Kakak Sulung. Ya, tiba-tiba mampir di sini nih Kakak Sulung, bilang apa nih katanya? Malam Bang Putra, malam. Wah, di akhir-akhir acara Kakak Sulung akhirnya hadir juga begitu ya. Kemana aja nih tadinya Kakak Sulung? Masak ya, di dapur ya, di dapur ya. Ya udah, kita puterin langsung lagu pamungkas kita buat malam hari ini sekaligus menutup open request di Ruang Rindu malam hari ini. Ada kata pamit dari Tulus, dan selanjutnya di jam 11 malam kita bakal beralih ke program Senandung Malam, menghadirkan lagu nostalgia old Indonesia dan old mancanegara hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita pamit di program Ruang Rindu. Terima kasih untuk semuanya, sampai ketemu lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Mendengar dimanapun saja Anda berada, dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan untuk hari ini, Kamis tanggal 9 Juli 2026. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kami akan hadir kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar. Selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, edisi Jumat 10 Juli 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Kunusuli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah untuk meraih sukses. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar. Senang sekali di pagi ini bisa menemani Anda di Jumat 10 Juli 2026 dengan saya Victor yang bertugas menyapa Anda, menemani Anda kembali dengan berbagai hiburan dan informasi menarik. Bagaimana dengan keadaan Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan keadaannya baik, sehat, sudah bangun dari tempat tidur Anda. Dan setelah Anda bangun, regangkan tubuh Anda dan ingat hal-hal yang hebat yang sedang menunggu untuk dicapai hari ini pastinya. Jadi bagi yang baru saja bergabung bersama kami, selamat pagi. Jadi hari ini adalah kesempatan baru untuk Anda mencapai sesuatu yang luar biasa pastinya. Jadi tidak peduli seperti apa kemarin, hari ini adalah peluang untuk memulai lagi dengan semangat baru. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita, akan menemani Anda, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, rangkaian lagu bernuansa islami. Di pukul 5.30 nanti, pendengar Mutiara Pagi, berjaringan Korwil akan bersama Anda.

0: kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda bersama kami. Untuk selanjutnya, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita ikuti siaran berjaringan Sekruwil Nusantara 15 dan 16 pada Jumat hari ini, 10 Juli 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua pada pagi hari ini nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Pendengar, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat pagi dan senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali hadir menyapa Anda semua dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu peran keluarga mencegah narkoba. Dan pendengar, penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, bahkan kehidupan beragama seseorang. Karena itu, keluarga menjadi benteng pertama dalam membentuk karakter, akhlak, serta pengawasan terhadap anak-anak agar dapat terhindar dari bahaya narkoba. Dan untuk membahas topik kita pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan, SHI MH, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, sekaligus penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Senapelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Mbak Suci sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semoga seluruh pendengar kita pada pagi hari ini sehat Ustaz ya, dan sudah bersemangat untuk dapat menjalankan aktivitasnya kembali di pagi hari ini. Pendengar, seperti biasanya juga cara ini bersifat interaktif dan Anda dapat menyampaikan pertanyaan maupun berbagi pengalaman Anda nanti ya melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan awal ini kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni peran keluarga mencegah narkoba. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahil ahadis samad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال تعالى أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali di udara dalam acara Mutiara Pagi RRI Korwil 15 dan 16. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar yang budiman, dimanapun kita berada, salah satu satu isu sentral yang menjadi perhatian kita bersama hari ini adalah maraknya peredaran narkoba. Data yang disampaikan oleh World Health Organization ataupun WHO telah menyebutkan bahwa narkoba ini bukan hanya menyasar orang dewasa semata, tapi juga sudah merembes kepada remaja bahkan anak-anak. Sementara kita ketahui bahwa kita mempunyai harapan yang sangat besar terhadap remaja dan anak-anak kita. Karena pemuda dan remaja hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Mereka adalah penyambung estafet kehidupan. Mereka adalah penyambung cerita masa yang akan datang. Dan dari segi agama, mereka adalah tumpuan dan harapan kita untuk menjadi anak-anak yang solih, yang kita harapkan doanya agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita sudah tiada. Maka tentu kita sangat miris dan juga kita sangat peduli dan prihatin dengan kondisi generasi bangsa hari ini yang sudah banyak terpapar terhadap narkoba dan juga zat-zat adiktif lainnya yang terlarang. Sehingga perlu bagi kita untuk melakukan tindakan preventif, pencegahan, dan upaya untuk mengatasi tersebut. Salah satu yang mampu untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif terhadap narkoba adalah keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu membimbing, membina, dan juga mengembangkan pribadi generasi kita. Sehingga kita harapkan keluarga ini adalah hal yang mampu untuk mencegah pemuda dan generasi kita agar terhindar dari narkoba. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya peran keluarga untuk mencegah narkoba agar tidak merusak generasi pemuda dan remaja kita, wabil khusus dalam perspektif Islam. Pendengar dan budiman dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah deskripsi yang sangat luar biasa bagi kita di dalam Al-Quran, bahwa keluarga itu adalah satu hal yang mampu untuk menciptakan generasi-generasi yang kokoh akidahnya. Maka kita percaya apabila keluarga itu memberikan pendidikan akidah yang baik kepada anak, menanamkan jiwa tauhid terhadap anak, insya Allah langkah pertama maka mereka akan terhindar dan tercegah dari narkoba. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa iz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dalam ayat ini Allah mendeskripsikan bagaimana sangat peduli sekali Luqmanul Hakim terhadap anak-anaknya. Sampai dia berpesan dan bernasihat, la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Maka orang yang mendidik anak-anaknya dengan akidah, lalu kemudian memberikan penanaman tentang pentingnya tauhid, serta menyampaikan kepada anak-anaknya untuk tidak mensekutukan Allah, ini adalah modal agar anak-anaknya terhindar dari narkoba. Sebab anak yang terdidik secara akidah, dia akan paham bahwa hidup ini ada larangan dan ada suruhan Allah. Hidup ini diatur dan juga dipedomani terhadap syariat-syariat yang sudah diturunkan oleh Allah melalui akidatul Islam. Maka kalaulah akidah dididik dengan baik, ditanamkan rasa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadap peraturan Allah, maka langkah pertama insya Allah akan tertanam di dalam diri dan juga akidah seorang anak agar dia betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau dia mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi ini kita berharap dan bermunajat semoga tercipta generasi-generasi yang kokoh akidahnya, yang kuat iman dan takwanya, sehingga peduli terhadap aturan dan peraturan Allah, wabil khusus terhindar dan tercegah dari narkoba yang telah membunuh bangsa dan juga generasi kita. Lalu yang kedua, peran keluarga itu adalah melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap anak-anak kita terkait dengan pergaulan dan juga status kehidupan sosialnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada empat karakter seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Dua di antara empat tersebut adalah auladuhu abrorun wa khulatuhu sholihin, anak-anaknya adalah anak-anak yang bergaul dengan orang-orang baik, khulatuhu sholihin, dan juga berkumpul dengan orang-orang yang sholih. Maka ini merupakan sebuah langkah yang sangat luar biasa apabila kita melakukan pengawasan dan mengarahkan anak-anak kita agar duduk dengan orang-orang baik dan bergaul dengan orang-orang sholih. Orang-orang baik dan orang-orang sholih, insya Allah masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sosial kita. Kita masih punya masjid, tempat untuk menjadi sarana berkumpul dan juga bergaul serta menciptakan kultur sosial orang-orang baik. Kita juga masih punya berbagai macam komunitas-komunitas yang mengarahkan generasi dan remaja kita agar mereka senantiasa berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Pendengar yang budiman, kemudian menseleksi dan juga melihat potensi bagaimana lingkungan itu, apakah sudah terpapar narkoba atau tidak. Ini juga adalah bagian dari tugas kita sebagai keluarga. Ada di antara kita kadang-kadang yang apabila sudah membiarkan anaknya terpapar dengan narkoba, lalu kemudian cuek saja tanpa peduli. Tidak lakukan pembinaan dan tidak lakukan pengawasan. Padahal di usia puber ataupun di usia pancaroba, di saat seorang anak atau remaja sedang berada dalam keinginan untuk mencoba segala sesuatu hal, disinilah sense of crisis dan sense of responsibility, rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga, apakah kita sebagai ayah, ibu, kakak atau adik dituntut, sehingga dengan kepedulian tersebut kita memastikan bahwa anak, saudara dan anggota keluarga kita terhindar daripada perbuatan narkoba dan zat-zat adiktif terlarang lainnya. Saudara-saudara, para pendengar yang budiman Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga, yang menjadi perhatian penting bagi kita adalah peran keluarga dalam mencegah narkoba itu adalah kita harus menjadi role of model bagi anak-anak kita. Artinya adalah role of model ini kita menjadi contoh, kita menjadi percontohan, example bagi anak dan keluarga kita. Ada ungkapan pepatah yang mengatakan bahwa buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Berarti kalaulah ayahnya mau mengaji, anaknya akan mengaji. Kalaulah ibunya suka beribadah, sholat lima waktu, berzikir kepada Allah, maka besar kemungkinan anaknya juga akan menurut hal tersebut. Tapi kalau ayahnya juga terpapar narkoba, kalau ibunya juga terpapar narkoba, kalau anggota keluarga juga menjadi bagian dari narkoba, maka sudah bisa dipastikan mereka juga akan menjadi bagian daripada narkoba. Mereka juga akan mencontoh apa yang dilihatnya, dirasakannya, dan didengarnya. Sehingga penting bagi kita untuk menjadi role of model bagi anak-anak kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرِّيَةً ضِعَافًا خَوْفُ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayat ini menjelaskan kita orang-orang yang beriman ini harus khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Bukan hanya lemah secara ekonomi, bukan hanya lemah secara fisik, tapi juga lemah secara akhlak, etika, dan juga moral. Kita harus memperhatikan ini dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Sehingga kalaulah ingin etika akhlak anak baik, maka ayah dan ibunya juga harus menjadi orang-orang yang baik. Yang terakhir, yang perlu kami sampaikan adalah peran keluarga dalam mencegah generasi agar terhindar dari narkoba. Yang keempat adalah, mari sama-sama kita berikan pembinaan pendidikan dan juga kesadaran terhadap anak-anak kita tentang betapa dahsyatnya hukum narkoba itu di dalam Islam dan juga betapa dahsyatnya pengaruhnya terhadap generasi muda, baik terhadap kesehatan dan juga mental. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijisum min amali syaitan. Ini adalah ayat yang menjelaskan betapa dahsyat haramnya status hukum narkoba. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihi ma ismun kabir. Kalau ditanya kepadamu tentang narkoba, katakanlah dalamnya ada dampak negatif yang sangat besar. Mudah-mudahan insyaallah doa kita adalah Allah selamatkan keluarga kita, generasi kita, anak-anak kita dari pengaruh narkoba, sehingga negeri kita tetap punya harapan menjadi negeri aman, damai, dan sentosa. Dalam bahasa agamanya, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Maruli untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan berpartisipasi bersama kami di program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 1516 melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Din.
1: Iya, dengan siapa, di mana ini?
4: Dengan Ocu, Kak Dini.
1: Ocu Amin di Kampar.
4: Iya.
1: Silakan Ocu.
4: Terima kasih, Kak Dini. Ini bukan Kak Suci, ya? Ya, mohon maaf, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat, Ustaz, ya?
2: Alhamdulillah, sehat, Jimmy.
4: Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, saya begini, Ustaz. Jangankan kita, ya. Kita, orang-orang yang telah mendapat informasi tentang narkoba ini, anak-anak yang ayahnya yang pernah narkoba aja pasti tidak ingin anaknya mengkonsumsi narkoba ini atau obat terlarang ini. Cuma bagaimana lah Ustaz, di rumah kita pesan jangan ikut-ikut narkoba, enggak katanya. Sampai di luar dia bercampurlah dengan kawan-kawan yang itu. Enggak mungkin rasanya kita mengikuti dia kemana pergi. Apalagi anak-anak yang udah remaja, ya, anak-anak yang remaja. Dibentak dengan keras nggak mungkin, karena dia udah dewasa. Kalau dibentak lebih keras lagi, kena terkena pula HAM nanti. Anak tuh pandai pula mengadu ke yang berwajib, ayahnya di KDRT di rumah. Serba salah, Ustaz. Jadi, antisipasi apa yang harus kita lakukan lagi? Dan kemudian, di dalam suatu lingkungan, katakanlah kepemimpinan yang kecil di kampung, dusun RT RW ini, tapi di dusun saya ya, jarang memberikan suluhan tentang keselamatan diri daripada narkoba ini. Dia jadi dusun, ya jadi dusun aja. Jadi RW, jadi RW aja. Jadi RT aja. Dan hansip atau ronda tentang narkoba ini tidak ada siang malam. Yang ada ronda tentang bagaimana supaya orang maling jangan masuk ke negeri. Nah, jadi di depan kita dia enggak katanya. Enggak ikut narkoba, enggak mungkin ya katanya. Tapi di belakang kita, nah, ini bagaimana solusinya Ustaz? Kita sudah cukup, Ustaz sudah cukup menyampaikan dengan ceramah. Para petinggi negara sudah cukup mengawasi dengan hukuman yang berbahaya terhadap narkoba. Tapi ikut narkoba ini masih menjamur juga. Masih menjamur juga. Saya rasa sampai sekarang ini bukan hanya ibarat batang dan pohon, bukan batangnya aja yang dirambah, uratnya dibuang sekalian, Ustaz. Kalau sekedar mencegah anak, rasanya sudah cukuplah kami ini. Tapi mereka tidak terjegah juga. Bagaimana solusinya, Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ocu Amin di Kampar. Kami ajak Anda kembali pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan pagi hari ini bisa langsung dijawab. Ya, kita terima satu penelpon terlebih dahulu, Ustadz, izin.
2: Oke, silakan.
1: Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ustaz.
1: Iya, dengan siapa Bapak? Halo.
5: Dengan Ustaz siapa ini?
1: Saya dengan Mbak Dini dan juga Ustaz Maruli pada pagi hari ini, Pak.
5: Halo, Ustaz Maruli dari Uncu Dispo di Kota Solo, Sumatera Barat, Ustaz Maruli.
1: Uncu ya, Dispo.
2: Iya, Pak. Assalamualaikum. Ya.
5: Apa temanya tadi Ustaz ini?
1: Mengenai peran keluarga mencegah narkoba, Bapak.
5: Di mana ya peran keluarga mencegah narkoba itu? Di mana itu yang iya? Karena kan keluarga, terutama ibu itu adalah guru untuk anak-anaknya itu. Itu selama peran orang tua itu, ya, dan keluarga itu sangat penting. Karena pendidikan yang pertama itu kan di rumah baru kita dapat semua-semuanya. Ya pertama, gimana itu supaya kita bisa mendahulukan pendidikan agama dari pendidikan formal yang lainnya. Terutama yang 18.21 dari maghrib, dari jam 18 sampai jam 21. Itu maghrib mengaji. Terus kembali kepada gimana kita menjaga peran-peran masyarakat, lingkungan, tempat berhubungan keluarga kita, gimana kita bisa mendoakan dan menjaga semua itu, menjaga supaya pergaulan dari keluarga kita supaya aman dan supaya aman gitu, tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Itu kan kembali kepada diri kita masing-masing, gimana gitu, susah banget melawan godaan dan cobaan dari awal nafsu gitu kan, kita melawan awan nafsu, gimana gitu kan, dari awan nafsu kita bisa melakukan yang buruk-buruk, semua buruk itu hanya nikmat. Rasanya indah banget, indah, tenang, berbeda dengan yang baik-baik. Kalau yang baik-baik bertolak-belak kan gitu rasanya, itu yang buat kita selalu terjerumus melawan godaan dan awan nafsu tadi. Itu susah banget perjuangannya gitu. Nah, itulah pertanyaan saya, udah jelas Kak Dini dan Ustaz.
1: Iya itu saja Uncu Dipo.
5: Iya Kak Dini dan Ustaz.
1: Iya, terima kasih Uncu Dipo.
5: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Dini dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo, Ustadz, yang sudah bergabung juga pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin karena waktu kita juga terbatas, silakan Ustadz untuk dijawab ya pertanyaan tadi. Ada Ocu Amin dan Uncu Dipo. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mbak Dini. Pertama Ocu Amin di Kampar. Jadi pola pencegahan narkoba terhadap anak ataupun keluarga harus diubah polanya. Polanya dia tidak harus dicegah sejak dia remaja atau dewasa, bahkan sejak anak-anak. Jadi di dalam ilmu psikologi ada namanya golden age, usia emas. Usia emas ini adalah usia di mana anak-anak diajarkan dan diberikan bekal tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tentu kalau dia sudah remaja dan sudah dewasa, dia sudah punya bekal. Dia sudah diajarkan oleh orang tuanya apa yang halal dan

0: lembaga dan institusi untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Ini itu tadi masukan yang bagus. Hari ini kita melihat ANSIP itu dan juga para aparat-aparat desa dan juga aparat-aparat kampung dia tidak menyampaikan secara yuridis bagaimana tentang fakta status narkoba ini, tidak dilakukan penyuluhan. Maka tentu ini jadi masukan, tapi pada prinsipnya adalah kita harus bahu-membahu untuk melakukan law enforcement, penegakan hukum, sehingga narkoba ini betul-betul diberantas sampai ke akar-akarnya. Kemudian dari pendengar kita tadi dari Sumatera Barat, dari Solok, jelas bahwa yang beliau sampaikan ini adalah benar. Al-ummi madrasatul ula lil aulad. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka seperti yang kami sampaikan tadi bahwa orang tua ini harus jadi rule of model, contoh bagi anak-anaknya. Artinya apa? Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau ayahnya baik, insya Allah anaknya akan baik. Tapi kalau ibu dan bapaknya tidak baik, maka susah untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Sementara demikian, Mbak Nini, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan mungkin sebagai penutup pada kebersamaan kita pagi hari ini, Ustadz bisa disampaikan sedikit singkat saja mengenai peran keluarga ya untuk narkoba ini, Ustadz. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, kita edukasi kembali kepada anak kita, generasi muda ataupun juga mungkin saudara terdekat kita, Ustadz.
0: Baik, terima kasih Mbak Dini, pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, dalam program Mutiara Pagi RRI Korwil 1516, pendengar kami yang ada di Pekanbaru, di Sibolga, di Medan, di Nias Selatan, di Sumatera Barat, dan di berbagai tempat. Pertama, kami mengetuk hati kita semua bahwa narkoba ini adalah hal atau barang yang bisa membuat hancurnya generasi kita. Maka kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Salah satu unit terkecil yang mampu untuk mencegah narkoba ini adalah keluarga ataupun rumah tangga. Kalau hari ini saudara-saudara kami, para pendengar kami masih terpapar dengan narkoba, ada si orang ayah atau ada si orang ibu, ada si orang abang yang hari ini masih bergelayut dengan narkoba, maka kami sampaikan, kami ketuk pintu hati kita semua, hindarkanlah dan jauhkanlah narkoba tersebut. Narkoba itu akan menghancurkan masa depan kita, menghancurkan keluarga kita. Di samping sisi kesehatan juga tidak bagus, bahkan dari sisi syariat dosanya pun sangatlah besar. InsyaAllah, Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, menyesali kesalahan, amat luas dan besar ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja dari kami, mudah-mudahan Allah rahmati keluarga kita, Allah hindarkan anak-anak kita dari pengaruh narkoba. Billahi fisabilil afas tabiqul khairat walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SHI MH atas ilmu dan juga nasihat yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi telah sampai di penghujung acara. Dan dari pembahasan pagi hari ini kita belajar bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak, keteladanan orang tua, komunikasi yang baik, kasih sayang, pendidikan agama, serta pengawasan yang bijaksana merupakan benteng utama agar anggota keluarga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita, memberikan kekuatan untuk mendidik generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan penyalahgunaan narkoba. Dan pendengar, demikian program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 Nusantara Pedang Prabu. Dan saya Dini Oktariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi untuk Anda pendengar, baru saja Anda mengikuti siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16.

Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.

0: Bawaslu kami juga nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
1: Tentu pada kesempatan ini kami mengajak kita semua khususnya untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai bentuk

Dari Puncak Ronokeban, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Soli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Victor Jendate. Pokok-pokok berita hari ini, pemerintah Kabupaten Nias Barat menerima kunjungan dari tim dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Utara. Dan Dim Nias ingatkan seluruh prajurit yang melaksanakan pindah satuan agar tetap menjaga profesionalisme dan disiplin.

Ditawali berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Nias Barat menerima kunjungan tim dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Barat Lahemi. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nias Barat, Karasi Deli, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerahkan bantuan bahan bacaan digital Sumatera Utara atau Baca di Sumut. Baca di Sumut atau yang dikenal dengan layanan Tiba di Sumut adalah inovasi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara untuk memudahkan masyarakat membaca buku elektronik e-book secara gratis melalui titik akses Wi-Fi khusus. Penggunaan dapat diakses dan membaca ribuan koleksi buku digital secara gratis tanpa menggunakan kuota internet pribadi. Cukup terhubung ke jaringan Wi-Fi lokal ke area titik baca digital. Kegiatan ini dihadiri oleh Leli B. Tambunan SH beserta tim dari Bidang Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, PLT Asisten 2 Sekda Nias Barat, Hiburan Halawa ST, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Nias Barat, Parlinus Gulo SPD, Kabak Tapem, Dr. Ayer Bendaha, Sekdis Distarsip Nias Barat, Syukur Marno Lintiet Hulu, dan Kabid Arsip Karelihia SEMM.

0: Komandan Kodim 0213 Nias Letkol Infantri Sampete Buter-Buter SIP mengingatkan seluruh prajurit yang melaksanakan pindah satuan agar tetap menjaga profesionalisme, disiplin, dan nama baik TNI Angkatan Darat dimanapun bertugas. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin kegiatan pelepasan bintara dan tamtama di lapangan Apel Makodim 0213 Nias Rabu 8 Juli 2026. Acara turut dihadiri Kasdim 0213 Nias, para perwira, staf, dan danramil, dan personil Makodim 0213 Nias. Menurut Dandim, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan personel sekaligus memperkuat kualitas pembinaan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Karena itu, setiap prajurit diminta menjadikan pengalaman selama bertugas di Kodim 0213 Nias sebagai modal untuk memberikan pengabdian terbaik di satuan yang baru. Melalui kegiatan tersebut, Kodim 0213 Nias tidak hanya melepas personel yang dipindah tugaskan, tetapi juga menegaskan pentingnya menjaga semangat pengabdian, loyalitas, dan kebersamaan sebagai jati diri seorang prajurit. Pelaksanaan Raker Pendeta BKPN diharapkan menjadi momentum memperkuat kualitas pelayanan gereja sehingga berdampak luas bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Laporan Anoverlis Hulu.
1: Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan berkomitmen untuk membangun kehidupan beragama yang rukun, harmonis, dan saling menghormati. Oleh karena itu, pelaksanaan rapat kerja atau Raker Pendeta BKPN yang digelar pada 7 hingga 10 Juli 2026 dinilai sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan rohani kepada jemaat. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan Fadlin Gia SPD saat menghadiri pembukaan Raker Pendeta BKPN yang berlangsung di Aula Taman Baloho Indah Teluk Dalam baru-baru ini. Ia mengemukakan raker tersebut menjadi momentum yang signifikan untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan, menyusun rencana kerja yang lebih baik, serta memperkuat komitmen pelayanan demi kemajuan gereja BKPN.
2: Tentu pada kesempatan ini kami mengajak kita semua, khususnya untuk memanfaatkan kesempatan ini sebagai bentuk ruang diskusi, bertukar gagasan dan mempererat kebersamaan, sehingga setiap keputusan yang diambil nantinya akan dilandasi semangat persaudaraan, tanggung jawab, dan hikmat dari Tuhan, sehingga dapat diwujudkan dalam program kerja yang berdampak positif bagi gereja, masyarakat, dan pembangunan daerah.
1: Fadlin Gia menekankan Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan memberi perhatian penuh terhadap pembinaan keumatan, salah satunya melalui perekrutan penyuluh agama. Ia berharap para pendeta yang juga merupakan penyuluh agama di Kemenak dan tergabung sebagai hamba Tuhan di gereja BKPN dapat membawa dampak positif khususnya bagi instansi tersebut serta menjadi sarana untuk memajukan gereja BKPN. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan yang ingin dicapai melalui raker tersebut dapat mendukung upaya Kemenak Nias Selatan dalam memberikan pembinaan keagamaan secara merata di seluruh kecamatan. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Nias Utara melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar rapat koordinasi tim kewaspadaan dini pemerintah daerah di Aula Aman Kabupaten Nias Utara. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Yusmar Nonitehe Nazara menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi gejala dan peristiwa yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Nias Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Bazatul Zipua, mengapresiasi terbentuknya TKDPD yang meminta seluruh anggota tim proaktif memberikan informasi. Ia berharap seluruh anggota tim dapat berperan aktif dalam memberikan informasi secara dini terhadap berbagai potensi konflik maupun permasalahan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh anggota tim dapat memperkuat sinergi melakukan pembahasan bersama terhadap setiap potensi konflik yang terjadi, serta menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat, baik melalui upaya pencegahan, pembinaan, maupun pelaporan. Berikut wawancara Ida Rami Telumbanua bersama Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas, Luterman Harifa, terkait peran pengawasan Bawaslu dalam mekanisme pemutakhiran data untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dan tertib administrasi pengelolaan data parpol secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik.
3: Baik. Ini tentang koordinasi pemutakhiran data parpol berkelanjutan semester 1 tahun 2026 yang sudah terlaksana oleh Bawaslu bersama dengan KPU Kota Gunung Stoli. Nah ini Pak Luter, untuk agenda pemutakhiran data partai politik berkelanjutan semester 1 tahun 2026, ini bisa dijelaskan apa sebenarnya fokus utama dari pengawasan dan juga koordinasi yang dibangun antara Bawaslu dan KPU saat ini, Pak?
4: Baik, terima kasih. Pertama, kami telah melaksanakan koordinasi rangkaian dengan kegiatan sistem informasi partai politik atau SIPOL. Ini serangkaian dengan amanat dari Bawaslu kami juga nomor 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Jawabannya di saat non-tahapan tadi. Kemudian ini juga didasari dari PKPU nomor 11 tahun 2022 tentang perubahan atas PKPU nomor 4 tahun 2022 dalam hal pendaftaran dan verifikasi serta penetapan partai politik anggota DPRD ya, dan DPRD DPR RI, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten kota. Di sini kami perlu juga melakukan tugas-tugas pengawasan dalam hal proses tindak lanjut partai politik ini, pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Ada satu beberapa urgensinya di sana yang perlu kami ketahui, dan target pengawasan kami diantaranya meliputi dari sisi kepengurusan partai politik saat ini. Apakah partai politik ini strukturnya masih ada apa tidak, atau ada pergantian mulai dari jabatan ketua, sekretaris dan seterusnya. Kemudian di sana juga target pengawasan kami dari sisi keterwakilan perempuan di partai politik dimaksud. Apakah memenuhi sesuai dengan ketentuan persentasenya. Di sisi lain perlu juga kami lihat dari sisi keanggotaan partai politik dan yang terakhir yaitu domisili dari sekretariat kantor partai politik tersebut di Kota Gunung Stoli yang saat ini berdasarkan keputusan KPU pada tahapan 2024 yang lalu di pemilu itu kan ada 18 partai politik peserta pemilu di wilayah Kota Gunung Stoli. Nah, ini kami sudah lakukan koordinasi ke KPU dan informasinya teman-teman KPU mengatakan sebagian sudah dan sebagiannya lagi masih belum. Dan pernyataan juga dari pimpinan KPU kemarin, mereka menjelaskan ada sebagian, bukan sebagian kecil, tapi hampir sebagian besar sekretariat partai itu tidak ditemukan. Yang dalam artian ada banyak perubahan selama sekretariat. Kami sampaikan surat imbauan KPU agar dalam hal verifikasi data dimaksud dapat melibatkan atau mengkonfirmasi ke kami selaku lembaga pengawasan dan juga mitra kerja dalam melaksanakan tugas pemutakhiran dimaksud. Yang kemudian berturut-turut juga kami sudah menyampaikan surat imbauan ke masing-masing partai politik yang ada di Kota Gunung Stoli dalam hal verifikasi data dimaksud, dan di sana juga sudah ada amanat lagi dari surat KPU Republik Indonesia nomor 464 tahun 2026 dalam hal verifikasi data partai politik secara berkelanjutan. Kita sudah melakukan langkah pencegahan supaya jika di kemudian hari ada misalnya terjadi masalah, tentu Bawaslu dalam hal ini kan sudah menyikapi secara kelembagaan.
3: Iya, baik. Mungkin untuk lebih mempertegas kembali, apakah Bawaslu hanya memantau data digital di SIPOL ini atau ada tindakan langsung di lapangan begitu, Pak?
4: Iya, kalau pertanyaannya di mana Bawaslu hadir? Tentu Bawaslu di non-tahapan ini tidak tenang begitu saja dalam situasi non-tahapan ini. Kami melakukan upaya-upaya yang salah satunya tadi itu koordinasi langsung dengan KPU, menyampaikan surat imbauan ke KPU, dan menyampaikan juga surat imbauan ke partai politik. Itu juga langkah upaya dan pencegahan kita.
3: Ini selanjutnya kalau boleh tahu, mengapa pengawasan seperti ini dinilai begitu penting gitu Pak ya? Padahal saat ini kan kita masih berada di masa non-tahapan pemilu ya, atau pemilu terdekatnya ya. Kan masih jauh gitu Pak.
4: Ya, ini ada muaranya ini, ada pentingnya ini, supaya kita dapat mengetahui kondisi peradaan partai politik saat ini, baik peserta pemilu di 2024 maupun partai politik yang baru berdiri. Karena informasinya, ada partai politik yang baru berdiri, itu dari pusat turun ke provinsi, ke kabupaten kota, tapi kita tidak ketahui. Tapi dengan melakukan sipol ini, Bawaslu mengingatkan kembali kepada kawan-kawan teknis dalam KPU, termasuk juga kepada partai politik itu sendiri, bahwa kondisi partai politik saat ini, inilah keberadaannya. Begini struktur organisasinya, begini keterwakilan perempuannya, termasuk keanggotaan dan domisilinya, bahwa kita melihat saat ini ada di dalam kursi, maksudnya partai politik yang mereka ada kursi di parlemen, ataupun yang tidak, tapi strukturnya kita lihat, oh rupanya mereka masih ada gitu. Ini belum dibekukan ya, belum diberhentikan, tapi masih segar. Nah, ini ada muaranya dalam hal menyongsong pemilu 2029 ke depan. Ini bagian dari rentetan kami. Nah, kita terus mengingatkan ini, melakukan langkah-langkah pencegahan, mengingatkan juga kawan-kawan KPU untuk terus melakukan verifikasi data ini secara berkelanjutan.
3: Kalau boleh tahu, mungkin bisa disampaikan juga apa resiko terbesarnya misalnya jika data ini diabaikan gitu Pak?
4: Resikonya ada jika suatu waktu ya dalam hal ini Bawaslu ataupun KPU tidak melakukan tugas pada tupoksinya terkait ini. Ini jadi celah atau jadi delik aduan bahan gugatan di kemudian hari jika pada saat tahapan ke depan. Nah ini contohnya ketika tidak ketahui alamat sekretariat lalu siapa kepengurusan di partai A contohnya, lalu dikontestasi ke depan, timbul pertanyaan apakah hari ini KPU sudah melaksanakan tugas terkait verifikasi data berkelanjutan dari beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Kan ini pertanyaan kedua, apakah Bawaslu juga sudah melakukan, sudah mengingatkan, ya sudah memberikan imbauan dan lain sebagainya dari sisi partai politik ini keberadaannya, pengakuannya, ya kan begitu. Nah dari sisi itu ini jadi delik aduan ke depan jika terjadi sengketa proses pemilu. Ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan ini jadi delik aduan di baik di Bawaslu maupun juga penyelenggara itu sendiri dapat dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam ini DKPP. Walaupun ini situasi non tahapan, tapi semestinya pengawasan tetap berjalan. Nah, sampai hari ini juga kita tetap konsolidasi.
3: Baik, sebagai tambahan Pak, ini apa pesan Bawaslu kepada partai politik peserta pemilu yang terkait dengan proses pemutakhiran berkelanjutan ini Pak?
4: Ya, kami menghimbau ini kepada para sahabat-sahabat, partai politik, kawan-kawan ini, para pengurus. Baik yang ada kursi di parlemen saat ini di legislatif, di DPRD Kota Gunung, ataupun yang tidak, agar memperhatikan regulasi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita ini. Kenapa? Ini ada manfaatnya juga, supaya di kemudian hari, menjelang masa tahapan ke depan, kita tidak kewalahan dari sisi backup data, pengurus partai, keterwakilan, struktur organisasi, bahkan domisili, dari sisi kepentingan daripada partai politik sendiri. Kenapa ini ada jadi masalah besar di kemudian kalau misalnya kita abaikan oleh teman-teman partai politik. Jadi pada kesempatan ini kami mengimbau para ketua-ketua partai ini dapat memperhatikan ketentuan terhadap hal secara khusus sipol ini. Dan di semester kedua nanti juga kita pasti akan ketemu kembali bila perlu nanti bagaimana supaya dimediasi oleh KPU. Kita bisa mendiskusikan terkait langkah-langkah dalam hal penginputan data ini, diverifikasi ini dalam aplikasi sipol.
3: Baik Pak, terima kasih Pak atas informasinya Pak ya.
4: Iya, sama-sama Pak.
0: Dalam memperkuat tata kelola infrastruktur teknologi informasi bidang penyelenggaraan e-government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Gunung menghadiri kegiatan sharing bertajuk implementasi infrastruktur CCTV publik secara daring melalui Zoom meeting pada Rabu 8 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut hadir Sekretaris Dinas Kominfo Kota Gunung Indah Juang Putra Hulu Eskom bersama Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan seluruh staf bidang terkait dengan peserta yang berasal dari perwakilan Dinas Kominfo, anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Sekretaris Diskominfo Gunung Soli mengatakan Keterlibatan ini merupakan langkah penting untuk memperluas wawasan seputar tren smart city. Pihaknya berharap dapat menyerap praktik terbaik dari kota-kota lain dalam mengimplementasikan infrastruktur CCTV. Kontingen kuartir cabang Gerakan Pramuka Nias turut ambil bagian dalam pentas seni dan pada rangkaian Jambore Daerah 11 Gerakan Pramuka Sumatera Utara tahun 2026 yang diselenggarakan di Bumi Perkemahan Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada Rabu malam. Pada kesempatan tersebut, kontingen kuarcap Gerakan Pramuka Nias menampilkan tari kreasi daerah yang memadukan tiga tarian khas budaya Nias, tari Hiwe, tari Tubu, dan juga tari Moyo yang diiringi alunan lagu daerah Banuagu. Penampilan tersebut menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan tradisi Kabupaten Nias kepada peserta jambore dari seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Bagi kontingen kuarcap Gerakan Pramuka Nias, menampilkan tari kreasi daerah tersebut menjadi wujud kecintaan terhadap budaya leluhur sekaligus komitmen untuk melestarikan warisan budaya Nias di tengah keberagaman budaya Nusantara. Penampilan ini juga menjadi media promosi budaya Kabupaten Nias kepada peserta jambore daerah ke-11 Sumatera Utara. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Nias Barat menerima kunjungan tim dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Dan Dim Nias ingatkan seluruh prajurit yang melaksanakan pindah satuan agar tetap menjaga profesionalisme dan disiplin. Berdengar demikian lintas berita pagi, Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Victor Jandate, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Sekian lintas berita pagi.

Halo Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Selamat pagi buat Anda, pendengar. Hiburan lagu masih saja menemani Anda menyambut pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi yang selalu menyenangkan hati bisa Anda jalankan dengan penuh bahagia. Selamat beraktivitas, dan hari ini mudah-mudahan yang terbaik untuk kita lakukan. Mari kita buat hari ini penuh kebahagiaan dan kenangan indah pastinya. Informasi perakiran cuaca akan bersama Anda seperti biasa. Sudah terhubung bersama Ahmad Humaydi Nastion. Selamat pagi, Ahmad. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, sepertinya komunikasi kita belum bisa tersambung ya. Kita coba upayakan kembali menyapa Humaydi. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak. Gimana? Ada?
0: Ya, ini baru bisa. Baik, bagaimana kabar Anda pagi ini?
1: Ya, baik Pak.
0: Oke, baik. Informasi cuaca seperti apa?
1: Ya, baik Pak Victor. Terima kasih untuk waktunya. Pendengar RR Gunung Stoli, dimanapun Anda berada, untuk pagi ini bersama saya Humaydi, laku perakirawan, akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini hingga esok hari pertanggal 10 hingga 11 Juli tahun 2026. Perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini Jumat 10 Juli tahun 2026, untuk pagi hari terpantau seluruh wilayah Kepulauan Nias diperkirakan kondisi berawan. Kemudian untuk di siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Lalu untuk di malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah tenggara, dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 10 km per jam. Berikutnya untuk perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Untuk esok hari, pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Lalu untuk di malam hari hingga dini hari, esok hari diperkirakan berawan. Untuk saudara, esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Angin untuk esok hari diperkirakan bertiup dominan dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 10 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari Sabtu tanggal 11 Juli tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 15 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 km. Kemudian yang kedua, untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 7 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 16 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yang ini sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Ya, demikian Pak Victor.
0: Ya, baik Bang Humaydi, terima kasih atas laporannya pagi ini. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Selamat pagi Pak Victor.

0: Selamat pagi buat Anda. Demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu hiburan pagi. Dan sementara kita beri sejenak untuk selanjutnya berdengar, akan kita ikuti Warta Berita Sentral di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung.